0: Oh iya, kau jadi waitersnya.
1: Ada lagi tawaran dulu. Oh iya. Jadi dulu-dulu ya, 2019.
0: Wah, it was a very long time ago eh.
1: Iya, aku diajakin sama teman-teman aku.
0: 7 years ago.
1: Iya.
0: Well, you just a little kid lah.
1: Ah, itu masih di, aku masih di selamat datang selamat belanja.
0: Oh, you underage lah kalau gitu.
1: Enggak lah.
0: You umur berapa sih?
1: 18 saat itu.
0: Ya underage lah, kan 21 baru boleh masuk.
1: Oh iyalah ya. Dulu aturannya belum
0: 21. Oh gitu.
1: Masih 17 plus.
0: Ulala. Jadi
1: ya udah diajakin temen gitu kan.
0: Enggak ini enggak kau terima kerjaannya.
1: Iya, aku takut Gi.
0: Takut apa?
1: Takut dibungkus.
0: Kenapa?
1: Takut dibungkus terus dibuang gitu kan.
0: Astagfirullah.
1: Sampah kali gue.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Enggak takut aja, takut gitu kayak aduh, ini kan.
0: Lebih baik jangan gitu ya.
1: Iya. Kalau untuk sekedar duduk-duduk aja okay, tapi kalau kayak bekerja di sini ada tawaran, ada dua tempat itu di daerah Harbor Bay gitu.
0: Enggak 2 digit itu kok. 2 digit gas lah.
1: Enggak tahu. Iya, soalnya kan pas itu ya namanya masih bocil kan,
0: yes,
1: masih
0: yes.
1: Masih apa namanya mencari jati diri.
0: Yes.
1: Ya mana kerjaan keren itulah yang ku ambil.
0: Kayaknya keren itu.
1: Mm-mm.
0: Keren gak sih?
1: Keren.
0: Pakai baju bagus-bagus gitu kan?
1: Iya. Pas aku tanya, oh kalau setiap malam minggu wajib ini apa namanya turun semua gitu.
0: Ulala.
1: Sampai subuh.
0: Wow, takut banget.
1: Until drop.
0: Takut banget.
1: Ngeri banget. Kan? Makanya kayak ah oh, ya udah deh. Nggak usah
0: lebih
1: gitu.
0: Baik menghindar ya.
1: Iya.
0: Kalau DAPA udah otomatis itu dia pasti nggak mau.
1: DAPA
0: kan ubin masjid.
1: Dia ubin. Dia lantai masjid.
0: Iya, bahkan ya. Dia marah begitu ditawarin begitu ya.
1: Iya.
0: Apa ini maksudnya ini?
1: Tapi kalau diajak bergosip dia mau.
0: Semangat kali dia.
1: Semangat dia. Semangat.
0: Tahu nggak?
1: tahu nggak?
0: Ya kan.
1: Tadi pagi tuh ini loh.
0: Tadi pagi. Nanti. Udah panjang muncungnya itu.
1: Aduh, ya udah deh. Ini sebelum Egi spill untuk info Lalin, ada info cuaca dari Threads ya. Terima kasih warga Threads.
0: Oh, you open up the
1: conversation
0: ya.
1: Betul sekali. Nah, ini ada Bang Ibnu.
0: Hai Bang Ibnu. Ibnu mana nih?
1: Ibnu Fahak.
0: Pos
1: damkar sei panas. Pagiku cerah katanya.
0: Sedap. Aku juga pas lagi ngelihat ini.
1: Matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak.
0: Merah banget tasnya, Bang.
1: Oh, abang ini abang-abang
0: kayak
1: ini
0: tas
1: kah?
0: Dora dong.
1: Kepala Bidang Komunikasi Satelit Orari.
0: Serius.
1: Daerah Kepulauan Riau.
0: Mantap.
1: Sekretaris Relawan Pemadam Kebakaran.
0: Ih, mantap.
1: Dan Penyelamatan Kota Batam.
0: Ih, mantap.
1: Ih, keren
0: ya.
1: Banget, Bang.
0: Keren.
1: Padamkan hati ini api di hatiku.
0: Untuk dia yang sudah berpunya.
1: Iya. Untuk dia yang sudah berpulang.
0: Yeay.
1: Ke pangkuan mantannya.
0: Allahu Akbar. Boleh.
1: Ya udah, terima kasih ya. Terus ada Dwi. Tiban Kebun.
0: Apa?
1: Emang ada Tiban Kebun?
0: Tiban Kebun. Apa?
1: Tiban
0: Emang
1: Kebun.
0: Kebun doang.
1: Iya. Tiban Kebun cuaca dingin semeriwing.
0: Tiban Kebun.
1: Kebun di mana? Aku taunya
0: Tiban. Aku tahu Tiban Kempung.
1: Iya, Tikam ya kan. Tiban Kebun di mana?
0: Enggak tahu Tiban
1: apa
0: Kebun.
1: Apa itu singkatan?
0: Enggak tahu.
1: Apa ya? Di mana ya?
0: Coba tengok tulisannya kok kadang agak-agak baca
1: Kebun. Kok baca itu?
0: Tiban Kebun cuaca dingin semeriwing. Kebun gimana ya?
1: Enggak
0: tahu, aku anak Tiban loh, enggak tahu Tiban Kebun di mana.
1: Spill loh ya, spill.
0: Coba, aku tahu Tiban BTN. Tiban Princess, ya kan? Tiban Indah.
1: Ah.
0: Di mana Tiban Kebunmu itu?
1: Nah, coba lah. Cak lah, ya kan? Oke, kita lihat dulu CCTV.
0: Iya benar tadi kata Bang apa? Bang Ibnu ya?
1: Iya.
0: Pos damkar dan sekitarnya cerah.
1: Wow.
0: Tidak nampak sosok pria bermotor bertas merah itu.
1: Iya, katanya dia pakai tas merah ya?
0: Ya nggak mungkin juga kelihatan nih ya.
1: Mana tahu dada ya.
0: Wah, ini di Casablanca udah setak well.
1: Wah, iya lagi.
0: Ih, ada ambulan weh, tolong kasih jalan dulu weh. Ada ambulan tuh di tengah.
1: Mana?
0: Ini lu.
1: Hah? Oh iya.
0: Kan, guys, tolong kasih jalan ya, guys ya.
1: Geser ambulan. Dulu guys, hati-hati
0: di
1: ya, guys.
0: Simpang Casablanca, guys.
1: Ya, bener-bener.
0: Bener enggak sih ini? Bener ya jamnya, betul ya. Oh udah lewat, udah terurai.
1: Oke, cepat ya, kali ya.
0: Cepat kali, agak ngelek ini CCTV-nya.
1: Ah, mananya?
0: Ini di apa, terowongan?
1: Hmm.
0: Terowongan ramai lancar aja, cuacanya juga cerah.
1: Hmm.
0: Di mana lagi yang bisa terakses di Soling juga cerah.
1: Yes.
0: Ya memang ini ya masih ada kabut-kabutnya kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu makanya bikin sejuk begitu cuaca.
1: Yeah.
0: Ini di Dang Anom juga cerah, mataharinya udah mulai keluar semua. Ih,
1: kameranya baru ya.
0: Gimana?
1: Bagus sekali.
0: Iya kan?
1: Tuh.
0: HD ya.
1: HD 4K gitu.
0: Kayak iPhone kayaknya dia.
1: Iya, pakai iPhone.
0: Ini di Angku Hamida, ramai lancar.
1: Oke.
0: Okay. Di mana lagi? Alun-alun, ini jam berapa? Ya Allah.
1: Kau refresh dulu lah, subuh-subuh pun kau lihat itu.
0: Enggak loh, ini memang CCTV-nya yang nge-lag.
1: Ah.
0: Ini udah baru dibuka, tapi CCTV-nya jam 6, well.
1: Oh alah.
0: Ini sama, di Bank Indonesia juga begitu. Kita harus refresh-refresh dulu ya. Deal, suka jadi juga. Ini kok CCTV-nya jam-jam 6 tadi ya?
1: Ih, berarti sekarang udah rame, Gi.
0: Enggak, kalau Casablanca tadi udah update. Di area sini nih yang masih agak ini, tapi rata-rata cuacanya cerah, well.
1: Iya.
0: Nah, ya kan mataharinya udah mulai bersinar terang begitu.
1: Aku takut tuh yang lari-lari itu cuma untuk cuci mata itu.
0: Bagus lah.
1: Iya kan.
0: Daripada mata kotor ya. Dicuci dulu lah.
1: Aduh.
0: Biar HD lagi gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ini di Madani juga ramai lancar ya. Aku suka lagi bangunan apartemen yang di sini, yang di dekat depan Lovina Inn.
1: Is it apartment?
0: Yes, oh. That's apartment. Look at that, the building. Ini tuh shape-nya nggak runcing-runcing gitu loh. Tapi shape yang kekinian, yang rounded gitu.
1: Wah, kita siap banget buat diundang.
0: Ay,
1: sih.
0: Tapi belum ya. Masih pembangunan. Di depannya dulu deh, Mercure.
1: Ya, boleh deh.
0: Mercure, aku suka lihat FYP-nya tuh. Apa, FYP dari tempat sarapannya.
1: Tapi kan udah pernah talk show di sini ya?
0: Mercure? Nggak tahu.
1: Udah.
0: Wow. Oh iya, yang Dindin ya?
1: Iya, Dindin lah yang punya ordalnya di situ.
0: Kayaknya dia nggak jadi deh pergi breakfastnya.
1: Kenapa?
0: Karena cuman berdua, terus kita rebutan.
1: Oh iya juga, akhirnya tidak jadi.
0: Akhirnya nggak jadi deh. Udah itu aja.
1: Yes, tahu berdua kayak biasa kita tungguin banget untuk info Lalin dari kamu pagi ini.
0: Yes,
1: ya.
0: Bisa banget lapor ya gimana kondisi keuangan kak? Enggak.
1: Enggak. Kok merasa terpanggil?
0: Jangan, aku masih seminggu banget lagi.
1: Ih, sumpah kayaknya minus deh aku, Gi.
0: Iya kan. Aduh. Ini seminggu lagi loh. Kita sampai 31 loh.
1: Iya kan.
0: Bulan depan juga sampai 31.
1: Dan ya? 5 minggu banget, Gi.
0: Ih, cobalah.
1: Parah kan?
0: Cobalah.
1: Kenapa sih sebulan tuh coba 2 minggu aja?
0: Ih, coba ya.
1: Iya
0: enak
1: kan?
0: Kali.
1: Itu. Seru banget pasti.
0: Gajinya sebulan 2 kali gitu minimal ya.
1: Iya kan.
0: Banyak maunya. Banyak mau. Siapa mau ngerjain kau ya?
1: Oke, okay. Kayak biasa kita tungguin info Lalin. Sambil abis ini kita info apa spill juga untuk temanya pagi ini.
0: Yes, kalian harus liatin si konten kita.
1: Sekadung-kadung ting-ting-tung-tung.
0: Kalian harus lihat ya.
1: Sekian, stay tune on
0: Pro 2.

0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: bercanda.
1: Mau nyebutin nama penyanyinya.
0: Namanya Akbar banget.
1: Enggak, itu apa, bukan komposer ya, pokoknya yang musiknya itu.
0: Oh, keren.
1: Ya, Akbar. DJ-nya. Ya, Akbar Khalai. Ih, dan
0: keren. Mings. Astaga. Bercanda. Sebenarnya dia bercanda atau serius?
1: Kan di situ ditanya.
0: Apa?
1: Mau jadi yang kedua enggak?
0: Iya, gitu. Atau putus aja.
1: Ini bercanda atau serius?
0: Jadi bercanda atau serius?
1: Kalau dijadiin kedua ya bercanda.
0: Jangan ya.
1: Jangan guys ya. Yang serius-serius aja nih.
0: Yes.
1: Kayak info Lalin dari siapa itu?
0: Dari enggak ada namanya loh.
1: Di WA pula ya kan?
0: Ya, coba aku lihat nama WA-nya. Arda.
1: Nah, apa katanya?
0: Arda katanya, pagi Min. Ini request lagu.
1: Ah, kau.
0: Dia Min, dari Tanjakan Daeng ke arah Batu Haji mulai macet.
1: Di jam berapa tuh dia?
0: Jam 7.12.
1: Oh, baru ya.
0: It was 10 minutes ago.
1: Yes, terima kasih untuk Arda.
0: Arda.
1: Astaga bercanda.
0: Astaga. Siapa lagi, enggak ada? Di DM ada enggak?
1: Oh, dia udah DM juga nih si Arda. Oh, ini sampai iya. Sampai DM dia.
0: Ya Allah, sampai WA.
1: Ini juga di DM ada nih.
0: Ya Allah.
1: Terima kasih.
0: Maaf
1: Arda.
0: Maaf ya, kita baru baca.
1: Terus juga Kak Nuriana tadi kalau enggak salah di Batu Aji juga macet.
0: Yes, macet ya.
1: Iya.
0: Yes.
1: Karena Kak Nuriana ngasih fotonya yang sekali lihat.
0: Iya, dia tidak mau di-repost.
1: Oh ya juga sih. Kadang kan admin kita nih di repostnya, di tagnya ya kan.
0: Di tag kan.
1: Aku bilang Daf gak usah di tag. Aku bilang kayak gitu.
0: Mungkin mereka kan aku gak mau tahu lokasi gue ada di mana nih.
1: Iya jangan kau tag. Aku bilang kayak gitu. Kau posting aja. Tapi minta izin sebelumnya. Aku bilang gitu.
0: Izin. Tangannya di dada aja lupa. Ada lagi nih, bacain gak?
1: Apa katanya?
0: Dari Farhan Kak, Taman Kota macet pol.
1: Taman Kota itu di mana?
0: Taman Kota Baloi.
1: Oh, Baloi.
0: Nah, ini nih, macet ya. Lumayan. Hati-hati di jalan ya buat Farhan.
1: Oke, terima kasih info Lalinnya.
0: Terima kasih lo sampai tujuan. Semoga gajimu enggak dipotong. Amin.
1: Semoga rice cookermu hangat terus. Rice cooker banget. Nasimu hangat terus.
0: Ngomongin rice cooker, aku udah cuci rice cooker belum ya? Ya Allah, aku punya pengalaman tidak baik ini.
1: Bekerak lah itu.
0: Enggak, aku tuh lupa kan. Aku biasanya masak gitu kan. Biasanya aku habis masak, aku beli banget. Makan di luar gitu ya. Nasi kue berair. Terus? Iuh banget gitu.
1: Bau
0: kan. Jadi
1: loh
0: pagi-paginya
1: itu.
0: Pas aku buka, gak suka gitu.
1: Bau banget sih sumpah.
0: Aku kayak, papi beli rice cooker baru aja.
1: Ngeri banget. Orkai.
0: Tapi jawaban laki gue apa?
1: Apa?
0: Banyak kali ceritamu, cuci aja itu. Rendam pakai sunlight itu.
1: Ngeri kali ya kan.
0: Tapi itu harus dicek ya. Apalagi buat anak kos. Kadang entah lupa-lupa dia makan nasi itu ya kan.
1: Aku tapi gak pernah sampai berakhir sih.
0: Iya, aku udah lama kayaknya itu nasinya.
1: Aku gak sampai lupa.
0: Aku lupa karena aku makan-makan di luar.
1: Nah itulah kau. Udah masak makan pula di luar. Kalau aku tuh kalau masak-masak aja gak boleh keluar.
0: Mama suka kayak gitu memang. Dia gak suka makan masakannya.
1: Ke Morbe lah kau.
0: Sukanya di luar.
1: Ke Cikuro lah.
0: Kau itu yang beli Cikyo. Bener kan namanya?
1: Tapi mirip cuy rasanya kayak
0: Cikyo kan?
1: Iya.
0: Kemarin itu aku udah mau coba tapi orang itu ngantri.
1: Parah.
0: Kayak, aku gak mau lah ngantri gitu.
1: Rasanya 11-12 tapi emang masih kuat Cikuro.
0: Iya.
1: Cikyo tapi ya worth to buy.
0: Worth to try ya.
1: Yeah.
0: I will try. Nanti deh kapan.
1: Jadi kan dia bilang tuh kan ada yang versi kecilnya kalau gak salah 25.000. Ya kan. Pas aku mau pesan itu, "Bang, tapi yang ini kosongnya." Bohong kau, aku bilang kayak gitu. Pasti kau suruh orang beli yang 32.000 kan.
0: Ya. Alah, berarti itu namanya anchor price.
1: Iya.
0: Anchor price.
1: Kalau enggak ada jangan kau tulis di sini aku bilang.
0: Ya Allah,
1: gitu.
0: Marah banget abang ini.
1: Iya kan. Udah tahu aku bawa 25.000 pas.
0: Sebenarnya abang ini marah-marah karena memang duitnya cuma 25.000, guys.
1: Iya.
0: Jadi Arab maklum ya.
1: Iya kan, jangan kau taruh kok. kita naik ke tangga Cikyo 25K gitu kan. Orang kan pasti langsung nyari.
0: Oke, cukup nih uangku gitu.
1: Cukup nih 25.000 ya kan.
0: Gitu kan.
1: 5.000-nya buat parkir.
0: Iya lagi.
1: Pas ada kayak gitu udahlah ku telepon adekku kan.
0: Ya Allah.
1: Kirimkan dulu duit aku.
0: Ya bantuan. Allah, ya Allah.
1: Baru aku bisa beli.
0: Semiris itu ATM-mu ya. Gak bisa lagi 50 ribu itu diambil ya. Ya Allah.
1: Iya kan, makanya aku marah. Marah karena lapar.
0: Ya orang bisa galak banget kalau lapar.
1: Iya.
0: Ini sebentar lagi aku marah-marah.
1: Ya. Eh, takut.
0: Iya kan.
1: Takut
0: ini 7.30 nih belum ada sesajenku.
1: Oh, siapa yang mau kirimkan makanan?
0: Gak ada
1: yang
0: mau kirimkan. Gojekku lah, apalagi.
1: Eh, kita sangat terbuka ya guys.
0: Jujur ya. Jujur ya.
1: Jujur iya.
0: Aku harus ada sajen pagi-pagi. Kalau enggak IBT banget aku.
1: Aku tuh bingung kalau aku subuh-subuh ke toko itu kan toko ya kue-kue tradisional mau beliin Egi apa?
0: Kenapa?
1: Dia katanya enggak mau kalau sarapannya di bawah jam 6.
0: Mana ada?
1: Kemarin kau bilang kayak gitu, aku puasa.
0: Iya sih, kemarin aku intermittent.
1: Sok-sok intermittent.
0: Kemarin ya, udah apa emang bener-bener lah.
1: Apa?
0: Dia beli ini soto, tambah nasi, tambah telur. Ini memang aku yang request sih. Terus gorengan sebanyak-banyaknya dia beli, weh.
1: Ya ampun.
0: Nah, kau habiskan kata dia, ya Allah. Kau ini apa?
1: Kau ada dekat sini ke?
0: Kau gak tahu aku diet banyak kali ceritamu katanya. Gak ada kau diet-diet. Pasti kau abis ini makan lagi kan kata dia.
1: Iya.
0: Ya, emang iya, abis itu
1: tapi emang nih, di soto yang di MB2.
0: Ya, soto seger itu.
1: Sedep parah.
0: Sedep. Eh, kau udah coba juga ya?
1: Sering sedep dibeliin jijah aku.
0: Tapi aku malas ngantrinya.
1: Iya.
0: Jadi jangan datang terlambat.
1: Terus gorengannya juga enak.
0: Itu kemarin banget. Pas aku datang itu gorengannya udah habis kan.
1: Ah.
0: Tapi masih ada yang di penggorengan, jangan sedih.
1: Okay.
0: Kutungguin kau ya.
1: Sampai kau ditiris.
0: Sampai kau diciriskan. Pilih, ku ambil langsung jepitan itu ya.
1: Rebut-rebutan
0: sama mama di situ.
1: Iya kan.
0: Seru banget. Aku suka fresh from the kompor. Enak.
1: Biasa panas. Oven.
0: Ikan kompor, ini bisa pakai kompor. Gitu,
1: fresh from the kompor ya.
0: Aku suka tahunya fresh.
1: Semua
0: terus
1: enak.
0: Terus mendoannya endul. Ada bakwan ya?
1: Bakwannya enak banget.
0: Aku suka.
1: Itu tipe-tipe bakwan yang cocok pakai nasi anget terus kasih kecap aja.
0: Aku gak pernah lagi makan kayak gitu.
1: Dulu aku pernah disuapin
0: disuapin
1: bapak aku kayak gitu.
0: Proteinnya mana?
1: Waktu kecil.
0: Ya Allah,
1: kayaknya
0: proteinnya mana?
1: Kayaknya bapak aku gak tahu. Apa itu protein?
0: Kayaknya orang jalan dulu asal anak kenyang aja kurasa.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya kan?
0: Buktinya ada yang kasih anak makan kayak sayur bening doang. Iya loh, apalah.
1: Makanya
0: minimal dulu, telur dadar bu gitu.
1: Dulu kan gak sekarang, kayak sekarang yang proteinnya sekian ya
0: tapi
1: kan?
0: Mama aku
1: karbo sekian.
0: Acungin jempol sih mama aku.
1: Nah makanya
0: dia masak ayam tuh gak bisa sekilo tuh. Di rumah 2 kilo tuh.
1: Iya.
0: Banyak gitu proteinnya.
1: Iya benar. Jadi ya gak semua orang tua tuh kan paham ya. Zaman dulu
0: kalo, in this economy semuanya semuanya pasti tahu lah ya kan, anak itu harus ada proteinnya, karbonnya, serat semuanya. Karena di internet pun kita tahu semuanya itu, videonya pun ada.
1: Benar gitu, bersyukurlah yang menjadi mama dan bapak-bapak in this economy.
0: Kenapa?
1: Ya kan udah pada paham dan melek akan gizi.
0: Oh iya, karena gampang gitu diakses ya informasinya.
1: Jangan makan gorengan pakai nasi kayak aku.
0: Jangan.
1: Ya.
0: Jangan lah.
1: Itu anak untuk yang kos-kosan aja.
0: Untung agak pinter ya pikiranmu ya.
1: Iya. Makanya aku kan tetap smart.
0: Kalau kurang bergizi takutnya stunting kau.
1: Bergizi banget.
0: Kayaknya kau dulu stunting deh Zari.
1: Ya kan kurus kan.
0: Kurus sekali loh.
1: Kayak gizi ya buruk banget loh aku. Bener loh sumpah.
0: Kok kayaknya mulai apa namanya puber lagi itu usia 20 kayaknya ya. 20 gitu baru bergizi kan mungkin.
1: Iya bergizi banget.
0: Iya kan.
1: Iya, aku akui
0: waktu
1: memang.
0: Waktu remaja kurus kali ya.
1: Kurus banget.
0: Tapi katanya anak cowok emang gitu.
1: Iya, iya.
0: Karena dia tumbuhnya ke atas.
1: Bukan ke?
0: Samping.
1: Iklan susu apa tuh?
0: Emang gitu, katanya justru bagus kalau misalnya tulang dulu yang tumbuh, bukan lemak gitu.
1: Oh gitu.
0: Karena pengukuran stunting itu dari tinggi badan, well. Bukan
1: baik.
0: Aku juga baru tahu, aku ikut posyandu guys.
1: Ah, keren banget tuh. Keren banget.
0: Iya, makanya aku tuh kejar ini. Aduh, TB anakku tuh gak naik-naik gitu.
1: Oh, ya. Really?
0: Nah, itu naiknya tuh kan 1-2 setiap. Tapi emang kayak gitu.
1: Oh.
0: Dalam masa pertumbuhannya itu yang susah naik itu TB memang.
1: Oh, gitu.
0: Ya, kalau naikin BB ya aku kasih aja telur setiap hari gitu.
1: Berarti BB itu sama kayak, BB anak kecil tuh sama kayak gaji ya, susah naik.
0: Ah, ya Allah, ya Allah. TB, weh. TB.
1: Oh, TB. Hmm. Oke, tapi kalau kau dikasih pilihan makanan atau minuman
0: yes.
1: yang buy one get one free,
0: ulala.
1: But antri banget, kau tetap antri atau enggak?
0: I will think it.
1: Aku sih enggak. Aku tidak suka tempat makan rame, aku tidak suka antri.
0: Tapi kalau worth it,
1: enggak.
0: Buy one get one,
1: enggak.
0: I will antri.
1: Enggak, aku tidak mau.
0: You're not the FOMO person ya?
1: No, yes,
0: tapi
1: exactly.
0: Aku FOMO banget gitu.
1: Parah engkau.
0: Aku parah sih aku. Wah, aku harus antri. Aku harus duluan yang pertama.
1: Aku nggak
0: gitu.
1: Mau lagi.
0: Nggak mau ya.
1: Makanya ini seru banget untuk kita bahas,
0: ih,
1: guys.
0: Seru banget, well.
1: Karena aku akan perang sama dia di sini ya.
0: Sama siapa?
1: Sama kau lah. Kan kau tim yang antri, aku yang tidak.
0: Ah, gitu.
1: Langsung vote-nya di mana?
0: Di @prodobatama aja story kita.

pernah gak sih kepikiran dari mana ya asal ucapan terima kasih? Ternyata ungkapan ini tuh punya makna yang sangat dalam. Kata terima berarti menerima sesuatu, sedangkan kasih berarti kebaikan atau perhatian dari orang lain. Jadi saat kita mengucapkan terima kasih, artinya kita sedang mengakui dan menghargai kebaikan yang telah kita terima. Meski terdengar sederhana, dua kata ini punya dampak yang besar. Mengucapkan terima kasih bisa membuat orang lain merasa dihargai, mempererat hubungan, dan menciptakan suasana yang lebih hangat, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa rasa syukur dan kebiasaan mengucapkan terima kasih dapat meningkatkan suasana hati, memperkuat hubungan sosial, dan juga menumbuhkan sikap saling menghargai. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil kepada orang-orang di sekitar kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 2.000 harga parkir motor sekarang.
1: Yes, kalau kok nggak kelamaan.
0: Kalau kelamaan nambah 1.000.
1: Nambah 1.000 per jamnya.
0: Yes.
1: Aku anak mall ya, jadi aku tahu.
0: Sama. Ya, tolong banget tiap minggu gue nge-mall.
1: Kalau parkir pinggir jalan sekarang ada receipt-nya ya, Zaldi.
0: Betul.
1: Jadi ketika kau parkir, jangan lupa receipt-nya minta.
0: Iya.
1: Karena itu akan disalurkan ke tangan yang tepat ya. Tapi kalau nggak ada receipt-nya ya buat pribadi.
0: Oke, ini Dava yang ngerit-ngerit DM kita nih.
1: Apa?
0: Kan aku belum baca, udah dibaca semua.
1: Aku buka di sini loh.
0: Oh, kirain udah Dava aja yang mau salah.
1: Lagi tidur dia. Ini dari RGSDN.
0: Ah.
1: Opa Zaldi, Oni, Egi, Daeng, Temuka Kuning, Dorwan macet manja. Di mana lagi Dorwan? Gak tahu gue.
0: Ih, parah banget dah.
1: Semangat TJIF dan nyiarnya ya Opa Oni.
0: Sehitam aku dipanggil
1: aku
0: Opa.
1: Aku gak Oni, Uni aku.
0: Uni Padang. Ya kan orang Padang manggil itunya Uni.
1: Kau udah, enggak Opa kau udah.
0: Ambo udah. Ya kan?
1: Kok apa sukunya?
0: Apanya?
1: Suku kau apa?
0: Suku aku Melayu.
1: Iya, apa dipanggil abang?
0: Abang lah.
1: Gak seru.
0: Tapi kalau dipanggil udah pun boleh.
1: Gak boleh.
0: Ado lah mengerti sakete.
1: Sakete
0: mengerti lah.
1: Lama banget tambah C ada.
0: Seru banget.
1: Tambah C. Aku kan beli nasi Padang.
0: Terus.
1: Aku kan ini dah gitu kan. Iya nih. Apa lagi nih? Dari mana nih kata gitu kan. Aku dari Pekanbaru. Terus diajaknya bahasa Padang kan. Aduh matilah gak tahu. Aku sok-sok aja gitu ya kan. Aku gak tahu kali lah Padang itu. Ngerti lah bahasanya. Cuman kalau diajak ngomong tuh agak takut gitu aku.
0: Ya iyalah. Orang Padang asli sama kita yang, apalagi engkau yang di Pekanbaru ya.
1: Yes.
0: Walaupun dekat. Dan
1: aku gak lama di Pekanbaru. Kan numpang lahir aja.
0: Oh, kok di PKU?
1: PKU aku sampai kelas 3 SD.
0: Oh.
1: Habis itu kan pindah-pindah aku.
0: Ya kan kok orang gitu. Kaya dulu ya. Jadi pindah-pindah.
1: Sekarang
0: kan.
1: Juga lah, masa dulu aja.
0: Masya Allah. Udah 74 kilo emasmu.
1: Masya Allah, beratku. Susah kali turunnya dari angka 70 tuh. Ya Allah, ngeri kali.
0: Oke, thank you untuk Uni. Uni Opa RGS nih.
1: RGSDN Opa.
0: Oke, iya.
1: Ini dari Veronica. Aku suka lah namanya Veronica. Cantik namanya ya.
0: Iya.
1: Secantik orangnya. Ini lihat orangnya. Ini cantik ya. Luar biasa macet tanjakan Daeng pagi ini, Bang.
0: Oke.
1: Kita tengok videonya.
0: Wow.
1: Macet kali sih ini. Ngeri ya.
0: Ngeri kali weh.
1: Ngeri weh macet
0: sepadat
1: kali.
0: Itu tiap pagi kalian kayak gitu.
1: Kayak merinding-merinding gitu aku liatnya.
0: Ya Allah, biar sehat-sehat itu. Lah ya.
1: Sehat-sehat kalian pejuang rupiah.
0: Aku
1: ya.
0: Yakin nih pasti 2 digit semua itu.
1: 2 digit amin.
0: Terus ada yang kirim voice note ya. Terus dia bilang dia terhibur dengan kehadiran aku dan Egi ya.
1: Iya karena memang Zaldi lelaki penghibur. Enggak ya.
0: Enggak. Kalau iya enggak apa-apa sih.
1: Zaldi badut maksudnya.
0: Kalau itu iya.
1: Iya, dia ya. Suka jadi badut.
0: Aku badut dulu.
1: Di kisah cinta orang
0: bener.
1: Lain.
0: Tahu aja kau.
1: Ya Allah.
0: Ya.
1: Makanya guys, dia bikin konten-konten gitu tuh ya. Itu sebenarnya relate semua di kehidupan pribadinya.
0: Iya, based on true story. Parah, jadi aku jual kesedihan tuh bener-bener lewat konten.
1: Betul, jadi itu gak dari mana bang idenya, enggak itu pengalaman pribadi.
0: Iya, jadi, by the way thank you untuk Alvina ya.
1: Apa?
0: Tadi dia kan ini ngirim
1: OPM
0: voice note.
1: OPM ya katanya.
0: Terhibur karena masih macet dia.
1: Oh masih macet gitu. Terus dengar abang Zaldi.
0: Dengar Kak Egi ya, duo Jin ini.
1: Ya Allah, ada yang datang nih sebenernya. Dinda, kita mau dengar suara Dinda, ya Allah,
0: ya ampun.
1: Ya Allah sayangku, dari mana?
0: Lihat, ketika lagi on air.
1: Hai teman Rodua. Dinda, coba spill dulu ngapain kau kesini Dinda?
2: Iya, jadi kita dari rumah sakit yang ada di Batam. Kita mau talk show di sini. Di Pro 1 sebelah ya, Wak.
0: Wangi kali ini orang ini ya. Ini parfum Chanel nih kayaknya ya kan.
1: Kayaknya lengket di badan kita juga.
2: Nanti aku spill parfum TikTok ini.
1: Masya Allah, masya Allah. Sehat Dinda ya.
2: Sehat kakak.
1: Masya Allah. Udah lama banget kan dia. Terakhir siaran kapan?
2: Terakhir Februari 2026 ini. Guys, ya Allah udah lama banget gak on air kayak gini.
1: Berapa bulan yang lalu itu?
2: Maret, April, Mei. 3 bulan lalu lah nih.
0: Masih ya. Baru lah.
2: Masih baru ya. Ya masih gak kaku-kaku lah mainin mixer.
0: Masih bisa ini. Masih bisa calling gak? Coba mau denger dong. Itu udah. Siki ae.
2: 105,5 FM Pro 2 dari Batman Mantar Baik Kamu. Masih bisa ya, udah grogi.
1: Kaget banget tiba-tiba dia masuk dari pintu sebagai bintang tamu. Bukan main.
0: Ngeri banget.
2: Lanjutlah dulu ya Bang Dalim. Migi semangat.
1: Semangat.
2: Bye teman Pro 2.
0: Bye bye. Ya ampun.
1: Nanti kita ngobrol lagi loh ya. Ya Allah seru banget reunian kita ya. Banyak banget yang nyariin Kak Dinda. Kak Dinda, kenapa gak siaran lagi gitu katanya. Aku lihat di TikToknya.
0: Ada yang nanya kayak gitu. Aku bilang udah pindah ke SG dia.
1: Ya Allah ya kan? Jadi orang SG dia ya.
0: Jadi orang SG
1: Good morning gitu ya.
0: Good morning everyone.
1: Singapore FM.
0: Ya.
1: Enggak apa 98 gitu ya.
0: 92
1: Kiss 92
0: ya.
1: Aku bawain radio lain dong.
0: Jangan dong. Gak apa-apa.
1: Gak apa ya.
0: Sesekali boleh lah.
1: Iya karena di anak Batam itu di mobilnya pasti kalau gak Pro 2 Batam. Radio Singapore guys.
0: Betul
1: yes.
0: Karena kita satu-satunya radio anak muda di Batam. Aku berani jamin.
1: Iya betul.
0: Ya kan Karena yang buat jinglenya aku soal.
1: Radio nomor 1. Lengket parfum Dinda weh, wangi kali weh.
0: Wangi kali ya.
1: Pakai apa dia?
0: Itu makainya berapa kilo itu?
1: Entah, wangi kali pun dari atas sampai bawah dia wangi.
0: Ampun.
1: Tanganku bekas salam dia. Wangi well.
0: Iya ya. Nanti kita tanya ya kok bisa kayak gitu ya.
1: Itulah ya.
0: Aduh, keren banget.
1: Tadi kita back to the topic lah.
0: Buy one get one free but antri.
1: Aku antri.
0: Aku tidak.
1: Aku antri.
0: Aku tak nak antri.
1: Ya.
0: Aku tak nak berdesak-desak.
1: Jadi berarti kalau misalnya toko nih buka gitu ya. 3 bulan kemudian baru kau datang kan?
0: Belum tentu juga gitu.
1: Iya.
0: Kayak apa namanya? Mungkin kalau kau enggak ngajak aku ke Cikuro kemarin aku enggak akan coba.
1: Iya lagi.
0: Dan itu sebelum viral.
1: Iya, itu sebelum viral memang aku suka benda tuh, iya. Yeah.
0: Pas dia mau kok kok aku kok penasaran mau, gitu kan.
1: Bolehlah katanya gitu ya kan.
0: Ternyata memang ya rasanya oke. Tapi kalau untuk aku ngantri, no.
1: Enggak, kalau sekarang
0: yeah.
1: Kayaknya udah berkurang juga sih hype-nya.
0: Iya. Orang Malaysia yang sibuk sangat tuh.
1: Aku lihat di thread ya. Kata ada yang ketahan itu cikurolnya satu koper.
0: Oh my god, really?
1: Ya, karena enggak boleh bawa daging-dagingan kalau ke Malaysia. Take a note that ya, bahkan rendang-rendang gitu.
0: Oh.
1: Enggak boleh.
0: Oh,
1: kalau
0: ya
1: misalnya imigrasinya ketat gitu kalian enggak akan lolos gitu. Kalau kalian lolos berarti itu diloloskan aja. Sebenarnya nggak boleh bawa daging-dagingan gitu.
0: Ya ampun.
1: Ya just for your information, karena udah kejadian aku baca di thread. Dia sampai rugi 1000 RM.
0: Ya Allah.
1: Berapa 1000 RM sekarang?
0: Nggak tahu.
1: 4 juta.
0: Ya segituan lah ya.
1: Iyalah 4 juta.
0: Ya
1: dia
0: ampun.
1: Beli udah, dia kan just tip gitu kan. Ya itu.
0: Jadi siapa yang makan tuh?
1: Itu kita tidak tahu ya.
0: Kita
1: tidak tahu ya.
0: Kita harus cari tahu tuh.
1: Upin.
0: Orang-orang kak situ.
1: Kau di mana sih? Sri, kau bisa ya ini ya kayak jadi voice over Doraemon yang Malaysia.
0: Bisa.
1: Doraemon, apa yang kau buat nih?
0: Aku.
1: Siapa itu? Itu Doraemon mana itu? Doraemon cabang Batu Aji kayaknya.
0: Aduh ya. Oke deh. Ini ada dari Vero juga tadi masih sanggup beli bang sebab kalau sebatas makanan.
1: Yes.
0: Sombong.
1: Gak mau deh buy one get one.
0: Gak mau aku.
1: Gak mau
0: ya. Aku.
1: Aku suka kesombongan seperti itu.
0: Iya kan.
1: Yes.
0: Tapi kalau aku jujur emang bukan sombong, lebih kayak nggak suka ngelihat rame-rame nggak suka.
1: Kau introvert ya.
0: Parah. Makanya aku memilih pekerjaan ini.
1: Dan dia memilih teman juga.
0: Yes.
1: Gak semua bisa menjadi temannya.
0: Betul.
1: Gitu
0: ya. Ya, in this economy teman harus difilter lagi.
1: Bener, bener banget. Jangan cari teman yang bikin malah negatif vibe ke hidup
0: kamu
1: ya.
0: Iya, gitu kan. Jadi kita harus cari orang-orang yang berpengaruh baik.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kayak ini kita temenan sama Dinda, bau minyak wanginya kecium. Makanya temenan sama orang yang jual minyak wangi, kita kecipratan wanginya.
0: Tapi
1: temenan sama orang, gak mau lah.
0: Yang pupnya sembarangan kita ikutan busuk
1: ya orang kan. Itu apa?
0: Oke, terus juga ada Resya Kahar.
1: Apa?
0: Katanya dia skip.
1: Oh, skip ya.
0: Soalnya yang antri suami, Kak.
1: sama
0: ya lagi gitu ya kan.
1: Seru juga itu, aku akan pekerjakan suamiku juga.
0: Kayaknya lakiku enggak mau lagi kayak gitu.
1: Enggak mau dia.
0: Aku ngelihat kemarin
1: dia mending kayak udahlah nanti aja,
0: tak iya.
1: Beli aja gitu.
0: Aku memang tidak mengenal lakimu secara personally, yes, tapi aku bisa melihat dari cara dia berbicara dan lain-lain.
1: Emang pernah bicara samamu ya? Hmm,
0: pas salam, ya pas Allah, kemarin bikin doang. Paspor ya kan.
1: Gitu ya.
0: Terus kan kok kadang screenshot chat kok sama dia.
1: Ya Allah.
0: Aku kan melihat oh ya ini tipe-tipe mirip kayak aku nih.
1: Masa?
0: Because Akita anak pertama.
1: Oh iya ke?
0: Iya. Yeah.
1: Agak galak sikit ya?
0: Galak betul. Macam gugu.
1: Ya Allah.
0: Awas ada gugu galak.
1: Takut banget. Harus ada warning sign-nya. Tapi kalau Lesia punya bahasa tak galak tau.
0: Apa?
1: Garang.
0: Oh garang ya. Oh garang.
1: Garang sangat jantan nih.
0: Pakai R, garang.
1: Garang lah laki I.
0: Garang lah, iya.
1: Takut.
0: Oke, satu lagi deh. Ini ada dari baru masuk banget, Arahdan.
1: Arahdan, apa katanya?
0: Males banget antri panjang. Beli ntar aja kalau udah sepi.
1: Yes.
0: Ya tuh.
1: Tapi kalau aku orangnya nggak sabaran. Guys.
0: Iya Egi, itu dia emang.
1: Aku butuh buat kontenku.
0: Food hunter
1: harus
0: banget.
1: Harus yang pertama.
0: Gitu
1: ya. Bahkan belum buka dia udah. Eh ini mau buka guys. Ah gitu.
0: Iya. Dia sangat cepat dan gercep gitu ya. Kemarin Tolejo kemarin kok ini.
1: Itu aku nggak ngantri.
0: Nggak ngantri.
1: Agak jauh soalnya. Aku datang agak pagi.
0: Jam berapa kau datang?
1: Jam 10. Kau mau coba Tolejo?
0: Iya.
1: Endol. Aku saranin yang ini bagel cheese-nya enak.
0: Enak ya?
1: Yes, I love it. Okay. Dan harganya enggak mahal kok.
0: Enggak kayak orang-orang bilang ya.
1: Enggak kok, harganya oke lah.
0: So.
1: Kalau untuk warga Batam udah biasa dengan harga segitu. Yes.
0: Okay, boleh dicoba nanti.
1: Boleh dicoba. Kau bandingkan sama apa namanya bakery, social bakery.
0: Ah suka banget, nah, social bakery enak banget.
1: Mirip-mirip lah kayak gitu. Kalau aku bandingin di Batam ya.
0: Love banget social bakery.
1: Iya rotinya loh, tapi cake-nya aku belum coba kemarin.
0: Kayaknya kemarin nih mereka jual Dubai Cui Cuki tuh.
1: Aku takut kau ngomong Salbi.
0: Cookie.
1: Salbi, kau jangan ngomong lah. Dari tadi kepleset terus lidahmu. Iya betul. Apa kau ngomong dari tadi?
0: Kayaknya mereka jual, cuma aku belum lihat.
1: Kau mau coba yang murah?
0: Yang mana?
1: Ada di Gelayel.
0: Oke.
1: Okay. Coba di Gelayel sana.
0: Berapa? 12.000.
1: Di dekat donat Gelayel sih, itu dia ada
0: 20.
1: Ini cuy kukinya 15.000 aja.
0: Ya Allah murah banget.
1: Tapi mochi.
0: Oh mochi.
1: Mochi kuki apa gitu namanya, pokoknya kayak itu deh. Isinya kunafa-kunafa gitu.
0: Oke, baiklah nanti kita
1: dan
0: coba.
1: Dan katanya enak, kemarin tuh aku mau beli. Abis kak, katanya gitu.
0: Baik.
1: Yalah aku datangnya jam 3 sore.
0: Iya.
1: Katanya kalau mau pesan kak, DM kita dulu di Instagram gitu.
0: Oh baik. Awas ya kalau kita DM gak dapat.
1: Tapi enak loh donatnya sumpah.
0: Ya udah nanti aku coba deh.
1: Aku suka.
0: Oke deh, baiklah kita break dulu tolong bro 2.
1: Yes.
0: Habis ini kita lanjut lagi.
1: Apa gak pulang aja udah jam 8?
0: Kita pulang dulu, bye-bye.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Hits Rewind. You are listening.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baby, baby, baby.
1: Apa?
0: Alihkanlah padaku hartamu.
1: Hey, jangan dong. Kau mau jadi golden digger?
0: Apa itu?
1: Golden digger.
0: Apa itu?
1: Golden digger, coba cari. Golden digger, bener gak sih bahasanya? Nanti gue salah lagi.
0: Digger banget. And someone who pursues.
1: Iya kan? Someone who pursues romantic relationship for money. Give financial security. Jangan jadi gold digger dong gitu.
0: Iya, kalau takdirnya begitu gimana?
1: Takut.
0: Takut banget ya.
1: Jangan
0: ya, Dek, ya.
1: Duh, gold digger artinya.
0: Iya kan, aku tuh siap mencintai seseorang secara ugal-ugalan.
1: Karena nah, uangnya.
0: Dan orang itu harus siap mencintai aku secara gedebak-gedebuk.
1: Tapi gak bisa gitu sih.
0: Jadi pas aku dicintai,
1: ya Allah, tuh. Takut banget. Masuk ke ring Smackdown deh. Kau nonton gak dulu?
0: Aku sampai sekarang, Gi.
1: Apa?
0: WWE itu.
1: Wih, sampai sekarang
0: aku
1: ya?
0: Aku pecinta Smackdown parah.
1: Ya Allah.
0: Banyak Yudis.
1: Aku mempraktekannya dengan abangku.
0: Parah. Kau tuh anak perempuan satu-satunya.
1: Tak ada cinta lah. Aku tak jadi betina kat rumah. Aku jadi jantan juga.
0: Aduh, seru
1: makanya
0: banget.
1: Makanya, papaku tuh selalu kayak gak ngebolehin aku potong rambut.
0: Nah,
1: karena dia takut makin jantan anaknya nanti.
0: Gak boleh pendek ya.
1: Gak boleh, rambut
0: harus panjang,
1: harus panjang
0: ya.
1: Selalu seperti iklan shampoo. Yes, rambutku cantik berkilau dulu waktu kecil.
0: Sekarang masih berkilau tak?
1: Enggak lah, emasku yang berkilau.
0: Ngeri kali ya kan.
1: Takut ya.
0: Jujur takut ya.
1: In this economy.
0: Tapi emang sih guys, balik lagi di era sekarang kayaknya. Kalau mau beli misal, ya terserah sih kan duit-duit orang gitu ya. Cuma menurut aku kayak kalau mau beli iPhone yang terbaru ntar lagi. Jangan buru-buru. In this economy loh.
1: Kamu ngomongin aku ya.
0: Iya. In this economy banget. Aku sih beli sekarang pun bisa gitu kan. Cuma kayak aku gak mau.
1: Kenapa?
0: Aku mau simpan.
1: Simpan uangmu.
0: Iya.
1: Simpan uang mungil. Mungil lama-lama jadi
0: gede.
1: Itu dia.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Kok bapak baru datang sih?
1: Kepo kali.
0: Dari mana bapak?
1: Tadi meeting dulu.
0: Bohong.
1: Aku kan sekretaris bapak.
0: Ngeri kali. Kau tau gak yang di jilat ya?
1: Apa sih?
0: Yang di TikTok.
1: Yang anak kecil itu.
0: Jilat ya?
1: Oh, iya, jilat.
0: Iya. Itu suka banget lagi aku.
1: Lucu banget.
0: Iya kan, POV-POV-nya.
1: Yes. Dia pura-pura jadi sekretaris gitu kan.
0: Bener
1: gak sih?
0: Iya, yang itu emang. Terus ada yang ngomong POV kalau deket sama atasan.
1: Yes.
0: Terus ada bocil-bocil video bocil makan es krim.
1: Yeah.
0: Seharusnya kan itu dialognya. Kakak minta ya.
1: Ya.
0: Terus anaknya bilang jilat ya.
1: Ya maksudnya itu jangan gigit, jilat aja.
0: Jilat
1: gitu.
0: Ya, nah, tapi relate sih. Jujur li.
1: Karena zaman sekarang serba salah ya. Kadang kita kayak baik gitu sama atasan, kok jilat? Iya gitu. Padahal memang kita lagi ramah aja gitu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Masa atasan dimusuhin ya?
1: Iya betul kan?
0: Kalau udah pergi baru musuh.
1: Hey, jangan dong.
0: Itu Zaldi kata Egi.
1: Musuh hati. Artinya kalau kau buka belatung.
0: Bangke dong.
1: Iya kan?
0: Iya kan, bau belatung. Banget.
1: Jorok ah.
0: Iya, janganlah. Ini lagi dengerin tuh lagi makan bubur.
1: Entar dulu, headsetku nih kok enggak kedengeran sekali suaraku yang indah ini.
0: Kok gede kali, kok budek.
1: Nah, ini dia. Nah, itu dia berdengar
0: suara. Ya Allah, suara... 68 banget.
1: Kayak suara aku tuh mendem gitu loh.
0: Ya ampun. Tapi di sini fine-fine aja.
1: Tapi kalau orang itu story ya, suara kita besar kali.
0: Gede kali loh, Gi.
1: Satu mobil itu suara kita aja.
0: Dan mereka enggak pelanin.
1: Entah, kenapa kayak kencang kali.
0: Kencang kali, we. Pelan kan sikit.
1: Orang pakai loudspeaker itu minimal 60% aja loh bolehnya.
0: Iya kan?
1: Enggak boleh 80, itu udah gede banget gitu.
0: Parah. Yes. Apalagi 100.
1: Tapi tergantung mobil sih.
0: Iya
1: ada
0: sih.
1: Mobil yang 30 aja udah gede gitu.
0: Iya betul sekali ya kan. Gitu deh Tawa Pro 2. Ini buy one get one free. Yang skip lebih banyak Gi.
1: Iya kan, malas orang.
0: 88%.
1: Ya Allah.
0: Yang rela tetap antri itu cuma 12%.
1: Wah, itu termasuk aku di dalamnya.
0: Termasuk kau di dalamnya dan yes, beberapa orang lainnya. Iya kan. Ya apalagi ya, baru-baru ini mungkin ada store yang baru buka yang buy one get one free itu salah satu promo yang udah jarang aku temuin gak sih, Gi?
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Sekarang aku kemarin tuh ada baca di mana ya buy one get one free.
0: Ada lagi.
1: Di mana?
0: Lupa aku di mana.
1: Aku juga baca lagi.
0: Iya, lupa tapi ada masih ada, cuma enggak sebanyak dulu.
1: Ada ini yang baru buka. Tizi.
0: Yang mana tuh?
1: Ini di MP2. Kalau enggak salah sih aku ada baca. Ya karena dia lagi promo ya. Aku enggak tahu, nanti aku salah info lagi.
0: Tizi itu apa?
1: Itu minuman itu loh. Oh. Ala-ala cagi gitu-gitu.
0: Bube.
1: Teh dia, teh.
0: Oh, teh.
1: Yes.
0: Oh, iya. Buy one get one free.
1: Aku enggak tahu ya promo, tapi dia lagi promo sih, enggak melulu buy one get one.
0: Iya kan? Jadi sekarang tuh mungkin potongan harga, terus juga
1: sama kemarin ini
0: apa?
1: Di Botania lagi ada apa nama campaign. McD yang mau buka itu.
0: Oh iya, udah buka dia?
1: Belum, katanya sih Agustus. Jadi kan rame-rame tuh kakak-kakaknya bawa-bawa bantal-bantal McD gitu. Orang kan penasaran tuh ya kan, udah deketin kan, kiranya mau kasih free gitu. Ternyata kita harus beli, tapi emang harganya promo.
0: Bener banget lagi, takut banyak yang kegocek ya. Itu bukan free ya guys ya.
1: Soalnya kemarin itu, kan aku di parkiran. Kakak-kakak datangin aku gitu kan, terus ada abang ininya juga, abang tukang parkirnya gitu kan. Terus kakak itu promoin ke aku gitu kan. Akhirnya mau dikasih free karena aku bawa bocil kan.
0: Terus
1: ini gimana kak sistemnya? Iya kak, ini kalau mau beli 51.000, kalau misalnya harga normal 70 atau berapa gitu dia bilang. Oh nanti aja deh kak, aku buka, aku datang pas grand opening, aku bilang gitu. Terus abang parkirnya bilang gini, gak usah mau kak, aku juga kira itu tadi dikasih loh. Datang-datang bawa itu, kukira dikasih ya kan, ternyata kita harus beli katanya. Ya bang, dia kan kerja juga bang, aku bilang kayak gitu.
0: Ya ampun.
1: Kan mereka promo, cuma ada potongan harga, aku bilang kayak gitu. Ya gak usah lah kak, katanya kayak gitu.
0: Ya maksud aku mending brosur aja yang dikasih.
1: Maksudku tuh orang pasti akan
0: iya,
1: dibagi-bagi.
0: Dengan engkau memegang produk itu dan menghampiri orang, orang pasti ngiranya free.
1: Iya, ternyata mau beli ya, tapi ya apapun itu jangan salahin kakaknya dong, kan kakaknya cuma kerja.
0: Betul. Salahkan siapa?
1: Enggak tahu. Mantanmu deh kayaknya.
0: Oke, nomor 2 masih boleh vote banget nih. Aku sih jujur sama Egy mau closing sekarang.
1: Iya.
0: Cuma masih terlalu dini. Terlalu dini
1: ya
0: banget.
1: Ya Allah, ini masih berapa menit kita ngomong ini?
0: Masih 8 menit. Ngapain lagi, Gi? Bahas apa lagi, Gi?
1: Iya, kau panjang-panjangi. Pau, aku mau pulang kau kan.
0: Enggak, aku mau curcol sama Dinda dulu.
1: Cepat kali kaki, belum keluar dia alasanmu.
0: Iya kan?
1: Masih di studio dia.
0: Aduh. Ya, Zali pamit.
1: Bisa sih, ini kan udah bayar. Nah, jam 9 juga.
0: Udah lah, lagu lagi ya. By the way, masih boleh banget ya.
1: Emang ada lagu yang ini?
0: Masih apa, belum ada lagi.
1: Ya kan, orang ini pada malas berkomentar nowadays.
0: Kenapa ya? Gara-gara kok nih kayaknya?
1: Gak tahu kok, kelamaan gak masuk subuh kayaknya.
0: Iya, orang udah lupa.
1: Gak kehilangan vibes-nya.
0: Iya kan?
1: Atau orang-orang lagi sibuk aja gitu.
0: Sibuk apa?
1: Mau closing, kan ada akhir bulan.
0: Masih lama, Gi.
1: Ini udah jam-jamnya akhir bulan. Kalau orang counting udah ngitung gaji bulan depan.
0: Oh iya.
1: Ya iyalah, ini udah tanggal 24, well.
0: Oke,
1: baik. Dan ngitung-ngitung absen.
0: Oh iya,
1: yeah.
0: Baiklah. Ya udah deh, tau produk satu lagu lagi.
1: Ya, yang enak lah lagunya, yang
0: apa
1: seru
0: ya?
1: Gitu.
0: Apa ya?
1: Baby Monster, cum cum cum cum cum.
0: Boleh deh, ya udah langsung aja. This one for you guys.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: waktunya kita pulang.
1: Iya, akhirnya guys. Dari tadi ditungguin Zaldi emang.
0: Aduh, ini ada kiriman terakhir. Aduh, yes. Kiriman banget.
1: Takut banget.
0: Takut gue. Nur Livia, ya.
1: Katanya.
0: Nunggu nggak promo aja kak, karena malas kalau desak-desakan.
1: Yes.
0: Jujur iya.
1: Mm-mm.
0: Karena aku tim yang tidak suka.
1: Mager ya.
0: Mager. Kayak apa sih gitu? Iyalah aku sepanjang hidupku gue aku ingat-ingat aku nggak pernah lagi ngantri-ngantri.
1: Pernah.
0: Apa?
1: Kau pernah menunggu?
0: Yang mana tuh?
1: Dia putus dengan yang lain.
0: Itu selalu guys.
1: Itu yang menunggu yang mau kau tunggu ya.
0: Iya kan selalu terjebak menyukai pasangan orang.
1: Ya Allah.
0: Takut aku
1: kenapa
0: sebenarnya.
1: Kenapa sih?
0: Nggak tahu.
1: Kenapa kalian yang suka pada pasangan orang tuh kenapa gitu?
0: Parah kan?
1: Iya kan? Kan banyak yang lain, banyak ikan di laut gitu.
0: Iya kalau udah nikah orang itu nggak boleh ya guys. Boleh, tapi kalau masih pacaran tikung.
1: Eh ya Allah.
0: Tikung.
1: Takut banget ditikung.
0: Iya. Harus jangan ditikung.
1: Ya. Kenapa busu hati gitu sih kan? Emang gitu ya kalau orang single ya?
0: Iya, tikung lah kan belum halal.
1: Ya, tapi ya menurutku ya, kalau pacar-pacaran itu ya enggak apa-apa.
0: Iya, enggak apa-apa pacaran.
1: Kalau kalian mau serius ya, tikung lah dia.
0: Tikung.
1: Nah, tapi serius.
0: Iya.
1: Jangan malah pacaran pula.
0: Betul,
1: juga ya kan.
0: Setuju.
1: Kalau pacaran kan enggak boleh dalam agama.
0: Alah. Yang ngomong banyak kali pun ceritanya.
1: Untung enggak ditikung aku waktu itu ya kan.
0: Iya kan.
1: Ya hampir aku mau ditikung orang untuk cepat dia.
0: Cepat kau ambil kan.
1: Iya. Kalau enggak udah ditikung orang.
0: Itu
1: bukan dia. Dia,
0: dia
1: aku yang ditikung.
0: Ai.
1: Ngerti enggak?
0: Ngerti.
1: Nah itu gitu.
0: Ah gitu ya.
1: Iya.
0: Begitulah percintaan.
1: Ya gak apa-apa. Kalau misalnya masih pacaran tikung aja.
0: Iya kan? Iya kan. Apalagi HTS. Tikung sekarang juga.
1: Tikung sih.
0: Cak lah.
1: HTS apa? Gak ada hubungannya.
0: Gak ada hubungan sayang-sayangan.
1: Iya gimana? Kita gak bisa marah juga kalau ditikung ya kan?
0: Gak dikabarin marah.
1: Jangan.
0: Tidak bisa.
1: Siapa?
0: Siapa kau?
1: Siapa mau di HTS ini? Aku gak pernah sih sepanjang hidupku HTS itu.
0: Karena kok gak hidup di era itu Gi?
1: Ada loh dulu.
0: Dulu gak ada.
1: Ada loh.
0: HTS itu baru 5 tahun belakang.
1: Mana ada.
0: Di zaman kau gak ada.
1: Ada.
0: Apa? Apa namanya nggak HTS?
1: Namanya ini
0: apa?
1: Bukan HTS, namanya ada namanya back apa gitu?
0: Ih tua
1: tunggu
0: banget.
1: Ya. Ada anjir. HTS namanya nama selain
0: HTS
1: ada.
0: Apa coba?
1: Aku ada dulu tahu.
0: TTM.
1: FWB.
0: Friend with
1: bukan,
0: benefit.
1: Ada lagi
0: TTM-an.
1: Bukan TTM-an.
0: Enak juga tuh teman tapi mesra ya.
1: Bukan we, ada we, sumpah aku
0: punya
1: lupa.
0: Teman
1: teman sepermainan. Dulu tuh bukan HTS namanya.
0: Udah lagi, emang gak ada namanya.
1: Ada, Dip.
0: Karena orang belum melakukan itu.
1: Udah dari tahun 2000-an.
0: Enggak ada, kau mimpi.
1: Ada namanya tuh ada BB-nya di depannya.
0: Black,
1: Blackberry. Blackberry. Back apa ya namanya? Backstreet.
0: Oh iya.
1: Hey, dibilang Backstreet.
0: Backstreet.
1: Kok Backstreet ya? Gitu. Sekarang tuh baru ATS.
0: Mak Backstreet
1: dulu tuh namanya Backstreet, tahu kau?
0: Orang-orangnya yang tahu Backstreet sih seharusnya udah
1: kau
0: nikah ya.
1: Kau itu sungkem sama aku.
0: Aku enggak tahu
1: lebih
0: lagi.
1: Tua dari kau.
0: Ya jauh loh Gi, kita
1: makanya
0: bedanya.
1: Makanya aku bilang itu
0: 10 tahun
1: ATS.
0: Kita.
1: Mana ada ya? Jauh kali itu pula.
0: 10 tahun mana? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7
1: nambah
0: 7, 7
1: ya, masih ada 3 tahun itu sisanya.
0: Ya sama aja lah. Kau SD aku baru lahir.
1: Aku bilang Backstreet.
0: Oh iya
1: dulu
0: Backstreet.
1: Dulu namanya Backstreet. Gak ada HTS-HTS tuh.
0: Backstreet.
1: Oh Backstreet ya sama ini gitu.
0: Keren ya bahasanya.
1: Kau gak tahu.
0: Lebih enak Backstreet.
1: Anak 90-an tuh lebih keren. Lebih vintage daripada kalian. Kalian Gen Z.
0: Eh aku 99 masih 90-an dong.
1: Hah?
0: Tapi aku nggak tahu Backstreet.
1: Nggak, kau masuk kaum Gen Z aja.
0: Iya.
1: Kau nggak tahu Backstreet kan?
0: Iya.
1: Kau
0: milen.
1: Backstreet kok?
0: Kau milen.
1: Aku milen.
0: Oh.
1: Oh,
0: baiklah.
1: Milen akhir juga sih.
0: Iya.
1: Ya.
0: Mau ke Gen Z kan?
1: Sedikit lah, sedikit mau ke Gen Z.
0: Dindin milen, nggak kan?
1: Milen masih milen dia.
0: Kalau Gen Z apa 96 ya?
1: Yes, mulai dari 96 kayaknya.
0: 96. Oke deh.
1: Backstreet, ingat di pikiranmu itu ya.
0: Backstreet.
1: Kau bilang gak ada tadi, ada Backstreet.
0: Backstreet Boys.
1: Backstreet Boy. Apa? Siapa yang WA ini?
0: Aku dengerin kalian ngomong seru.
1: Seru, yang tadi.
0: Kalau seru kirimkan kopi.
1: Hey, ya Allah. Ya. Arda.
0: Arda.
1: Arda itu foto siapa Arda yang pakai jersey itu?
0: Foto kawannya lah.
1: Backstreet zamanku juga ada tuh, satu tahun kita. Backstreet Zaldi.
0: Coba tengok fotonya. Ini. Kok kayak bocil tapi tahu Backstreet?
1: Ini anaknya mungkin.
0: Hah? Gue kaget.
1: Tuh kan betul itu anakku. Iya kan?
0: Kupikir dia.
1: Generasi milenial tuh kok kira anaknya udah apa? Udah SD.
0: Makanya aku bilang, orang yang tahu Backstreet itu anaknya harusnya minimal udah dua.
1: Anakku satu baru.
0: Ya udah enggak apa-apa, yang penting punya anak, ya kan? Yes. Gak usah ngomongin anak, yang penting nikah dulu.
1: Ya Allah, ya takut kan? Banget.
0: Bahaya banget. Oh,
1: dari tadi Zaldi.
0: Bahaya. Iya, aku kurasa dari jam
1: 6. Harus pulang Zaldi.
0: 6.30 tadi loh aku.
1: Apa yang kau omongin?
0: Salah-salah ngomong terus aku.
1: Weh, anaknya masuk Akademi Bola Jawa Tengah. Congratulations.
0: Wow.
1: Membanggakan orang tua nih.
0: That's amazing achievement.
1: Nanti aku memasukkan anak bujangku juga Football Academy.
0: Yes.
1: Yes, keren banget ya.
0: Iya, keren banget. Mana laki lagi dua-duanya ya kan?
1: Iya, aku anak cowok harus ku ikut bola, kau main basket, kau main itu. Pokoknya yang laki, silat gitu.
0: Jangan kau rebahan.
1: Jangan kau rebahan di rumah aja. Nonton-nonton K-pop, jangan.
0: Jangan.
1: Ya?
0: No,
1: gak
0: ya.
1: Mau aku. Nanti pakai lip gloss pula anakku ya kan?
0: Itu cewek-cewek aja.
1: Iya, cewek boleh. Ya kalau anak cowok, ayo boxing kau, ayo.
0: Ayo. Gitu.
1: Seru ya?
0: Seru.
1: Kau apa olahragamu waktu kecil?
0: Poli.
1: Lumayan.
0: Poli.
1: Lumayan
0: pake
1: lah.
0: Pakai kaki aku.
1: Ya Allah. Gak boleh, itu pelanggaran gak sih?
0: Enggak, dalam penilaian tertentu bisa Gi.
1: Oh iya.
0: Tapi bukan harus ditendang ya. Kayak kesentuh dikit.
1: Dia pakai ini pinggir kaki.
0: Betul.
1: Boleh. Tahu, aku tahu main poli.
0: Kayak takraw gitu.
1: Takraw banget, jadul.
0: Sepak takraw.
1: Jadul kau.
0: Sepak takraw.
1: Aku ingat lagi bolanya. Itu kan itu dari bambu-bambu.
0: Iya kan? Bunyi ketak.
1: Ya Allah, ya kan? Di mana lagi aku beli bola takraw itu ya?
0: Udah tak ada lagi sekarang.
1: Kau pun tahu-tahu pula takraw.
0: Tahu kan aku main.
1: Kan kau Genji.
0: Main aku dulu.
1: Oh, Genji masih main takraw ya?
0: Masih, weh. Kau nggak tahu aku belompat itu kan? Terbalik aku ya.
1: Ya Allah, kau pernah main ini nggak yang batu disusun-susun dilempar sendal itu?
0: Aduh, apa ya namanya?
1: Aku nggak tahu namanya.
0: Gundu.
1: Jangan gundul lagi kau sebut. Nah, salah sebut nanti kau.
0: Ya udah deh guys, kita pamit dulu ya.
1: Yes, kita pamit.
0: Insya Allah jumpa depan aku sama Egi lagi.
1: Masa?
0: Iya.
1: Udah diatur jadwalnya.
0: Udah.
1: Ih, capek kali aku sama kau.
0: Siapkan cemilan kalian ya minggu depan.
1: Ya udah deh, bye bye.
0: Ya udah kita berdua pamit. Thank

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di program Pro 2 Hitlist hari ini, edisi 24 Juli 2026. Gak kerasa udah hari Jumat lagi aja ya teman Pro 2 ya. Kayak tiap hari tuh waktu cepet banget berjalannya ya. Dan untuk menemani aktivitas kamu di hari Jumat ini menjelang siang nih, kamu boleh banget request lagu teman Pro 2, karena memang di Pro 2 Hitlist adalah tempatnya kamu request lagu gitu ya. Lagu apa aja boleh, lagu barat, lagu Indonesia, lagu K-pop, asalkan ada di Bang Data, nanti pasti aku puterin buat kamu ya. Yang belum pernah request dan nanya caranya gimana sih kalau mau request gitu ya, gampang banget caranya teman Pro 2. Kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam ya. Nanti Manda tungguin. Sambil nungguin requestan dari kamu nih ya, Manda mau puterin dulu lagu dari Justin Timberlake, Mirrors.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Podcast nomor 2, saatnya Amanda mulai bacain requestan dari kamu nih ya, yang sudah masuk di Instagram dan juga di WhatsAppnya Pro 2 Batam nih. Ini ada dari Arda Putra ya, katanya mau request lagunya NSYNC yang Bye Bye Bye. Siap, lagunya sudah Amanda siapkan, ditunggu ya habis ini ya. Dan satu lagi ada juga ini dari user Forlia, katanya kak mau request lagu Kita Usahakan Rumah Itu by Sal Priadi. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan. Jadi langsung aja kali ya Manda puterin dulu dua lagu ini buat kamu.

Pernah gak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah gak dipakai? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana. Biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri. Karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.

gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.

Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2 ya. Ini mau bacain lagi requestan dari kamu ya, yang sudah masuk di WhatsApp dan juga di Instagram. Kali ini ada dari Mei, katanya di Batu Aji. Mau request lagunya Voyage dari NCT Wish. Titip salam buat teman-teman yang lagi beraktivitas ya. Terima kasih, terima kasih juga Mei. Ditunggu lagunya, sudah mana masukin ke dalam playlist ya. Dan satu lagi ada juga dari Adiva nih, katanya mau request lagunya Ariana Grande yang Seven Rings. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan ya. Buat kamu teman Pro 2 yang masih mau request, masih bisa banget. Kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin lagunya NCT Wish, Voyage.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata

Hitlist nomor 2. Dan Manda masih mau bacain lagi nih requestan dari kamu ya, yang sudah masuk di Instagram dan juga di WhatsAppnya Pro 2 Batam. Kali ini ada dari @riayulinda. Ini katanya mau request dong kak lagunya Tulus Teh Hijau. Siap, lagunya sudah Manda masukin ke dalam playlist ya, ditunggu. Ini adalah salah satu lagu barunya Tulus ya teman Pro 2 ya, yang Teh Hijau gitu. Terus juga satu lagi ada juga ini dari @RandiFirdaus nih. Katanya mau request juga lagunya Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan, jadi kayaknya langsung aja kali ya Manda puterin lagunya buat kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. Malima FM.

105,5 FM Pro 2 Air di Batam, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 ya. Tapi ini adalah segmen terakhir dari Pro 2 Hitlist edisi 24 Juli 2026. Tapi sebelum Anda pamit, Anda mau bacain satu requestan terakhir di hari ini ya. Ini ada dari Sinta, katanya mau request lagunya Astaga Bercanda by Akbar Chalai. Siap, lagu ini nanti udah Manda siapkan dan siap untuk diputerin buat kamu ya. Dan buat kamu teman Pro 2, terima kasih yang sudah tune in dari jam 10 tadi dan juga yang sudah request, terima kasih. Buat kamu yang masih belum dibacain requestannya, besok request lagi ya teman Pro 2 ya, karena Pro 2 Hitlist ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12. Untuk azan sholat zuhur nih teman Pro 2 di jam 12 lewat 13 ya hari ini ya. Jadi buat kamu yang laki-laki mau sholat Jumat, bisa mulai siap-siap dari sekarang. Manda pamit dulu sejenak sampai azan zuhur. Nanti di santai siang Manda bakal balik lagi menemani kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

Jumat siang ini, Jumat yang cerah ini ya teman Pro 2 ya. Semoga kamu tetap semangat, walau mungkin sebagian dari kamu udah mulai menghitung jam gitu ya, menuju akhir pekan nih, kayak bentar lagi pulang gitu ya teman Pro 2 ya. Dan di santai siang nanti Manda bakalan update informasi buat kamu dari dunia hiburan, dari dunia olahraga, dan juga nanti mungkin akan ada informasi dari dunia kuliner gitu ya teman Pro 2 ya. Enaknya siang-siang ini makan apa gitu ya. Kalau yang belum punya ide mau makan siang apa, nanti Manda kasih rekomendasi beberapa makanan untuk kamu siang ini ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

95,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Santai Siang ya teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal menu penyelamat akhir bulan nih ya, itu biasanya tuh nasi sama telur tuh udah pasti jadi salah satu favorit gak sih gitu ya. Kayak cuman telur ceplok atau misalnya tuh telur dadar terus pakai nasi anget pakai sambal. Beh, rasanya udah kenyang, nikmat gitu ya teman Pro 2 ya. Bahkan sekarang juga banyak warung tuh kayak bikin nasi telur tuh jadi lebih kekinian gitu ya teman-teman berdua ya. Ada tambahan sambal bawangnya, ada sambal matah gitu, ada juga telur crispy gitu. Pokoknya aneka telur gitu ya teman-teman berdua ya. Nah buat kamu yang misalnya lagi bingung gitu ya akhir bulan, terus kayak makan siang apa ya gitu, kayak dompet makin tipis nih tapi lapar gitu ya, gak harus juga tiap hari mie instan ya teman produk ayah, jangan gitu ya. Walaupun enak tapi itu sangat-sangat tidak baik kalau dikonsumsi setiap hari gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi pengen makanan yang berkuah gitu, mie ayam atau bakso juga kayaknya enak sih ya makan siang nih ya teman produk ya, karena memang harganya tuh juga masih ramah di kantong. Terus porsinya juga pas lah ya buat isi tenaga sebelum lanjut kerja lagi nih teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya cuaca kayak mulai mendung, beh, mantep dah tuh ya semangkuk mie ayam anget atau bakso kuah, rasanya bikin semangat lagi. Atau misalnya kayak aduh lagi gak pengen lagi yang kuah-kuah gitu ya teman Pro 2 ya, kamu juga bisa loh makan nasi padang walaupun akhir bulan. Ada tipsnya teman Pro 2 ya. Jadi kayak makan nasi padang tapi tetap hemat, nikmatnya tuh juga dapet gitu ya. Jadi kamu bisa pesan nasi terus minta kuahnya gitu ya, kuah gulai pakai sayur daun singkong sambal ijo, lauknya pakai telur dadar atau perkedel juga udah mantep sih, sederhana tapi tetap nikmat. Kenikmatan nasi padangnya tuh tetap dapet dan pastinya bikin kenyang ya teman Pro 2 ya. Atau misalnya juga kamu yang mau hemat dan juga lebih sehat ya, kamu bekal dari rumah ya teman Pro 2 ya. Tapi biasanya yang bekal ini buat yang rajin-rajin aja pagi-paginya ya. Kalau misalnya yang gedebak-gedebuk juga pagi-pagi kayak aku, aduh gak sempat bikin bekal kadang ya teman Pro 2 ya. Asal berangkat bisa siap-siap pagi aja gedebak-gedebuk, udah alhamdulillah gak telat sampai kantor gitu ya. Boro-boro tuh nyiapin bekal ya. Jadi itu tadi beberapa rekomendasi untuk makan siang tapi tetap hemat di akhir bulan ini ya teman-teman berdua ya.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

Di Santai Siang Teman Pro 2, saatnya Amanda update informasi dari dunia olahraga nih ya. Jadi kabar baik datang dari dunia bulu tangkis Indonesia nih Teman Pro 2. Setelah sempat tertinggal gitu ya di game pertama, Jonathan Christie berhasil menunjukkan mental juaranya nih. Bukan cuma bangkit ya, tapi juga sukses membalikkan keadaan dan memastikan satu tempat di babak perempat final China Open 2026. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia yang kita kenal dengan Jonathan Christie gitu ya, berhasil melaju ke babak perempat final China Open 2026 nih Teman Pro 2. Jojo ini mengamankan tiket 8 besar gitu ya setelah mengalahkan wakil Singapura Loh Kuen Yew lewat pertandingan 3 game dengan skor 12-21, 21-6 dan juga 21-13. Duel yang berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok ini selesai dalam waktu 52 menit. Dan kemenangan ini juga pastinya memperpanjang dominasi Jonathan atas Loh Kuen Yew gitu ya. Dari total pertemuan mereka gitu, Jojo kini sudah mengoleksi 10 kemenangan nih Teman Pro 2. Usai pertandingan, Jonathan juga mengaku kondisi lapangan tuh cukup menantang gitu ya bagi kedua pemain. Karena itu ia memanfaatkan game pertama untuk membaca karakter lapangan dulu gitu ya, sekaligus kayak mencari strategi terbaik gitu. Makanya di babak kedua dan ketiga tuh baru Jojo menang gitu ya Teman Pro 2 ya. Menurut Jojo, target utamanya di China Open kali ini tuh bukan sekedar mengejar gelar gitu ya, tapi juga mengembalikan rasa nyaman saat bermain setelah beberapa hasil yang kurang memuaskan bisa dibilang di turnamen sebelumnya ya Teman Pro 2 ya. Jadi Jojo ini mau menikmati setiap pertandingan, bermain lebih tenang, lebih dewasa pastinya ya dalam mengambil keputusan dan juga perlahan kembali ke performa terbaiknya. Kita doain aja ya Teman Pro 2 ya, semoga Jojo bisa melangkah lebih jauh gitu dan kembali mengharumkan nama Indonesia di China Open 2026. Informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

kabar dari dunia olahraga gitu ya. Manda masih mau update nih buat kamu. Kalau biasanya Manda punya kabar dari Timnas Putra gitu, tapi kali ini berbeda. Ini giliran Timnas Putri alias Garuda Pertiwi nih yang bikin seluruh Indonesia ini senyum lebar. Jadi penampilan mereka di final benar-benar luar biasa ya teman Pro 2 ya, di mana Timnas Putri Indonesia ini kembali mengukir prestasi membanggakan setelah berhasil mempertahankan gelar juara Piala AFF Putri 2026. Di partai final Garuda Pertiwi ini tampil dominan ya dan mengalahkan Laos dengan skor meyakinkan 5-0. Wow, bukan 1-0 tapi 5-0 ya tahun 2022 ya. Kemenangan ini tuh sekaligus memastikan Indonesia kembali menjadi yang terbaik gitu ya di kawasan Asia Tenggara. Dari pelatih Satoru Mochizuki ini mengatakan bahwa ia tuh sangat bangga gitu ya dengan perjuangan para pemain pastinya. Apalagi menurut pelatih asal Jepang ini gelar juara tuh bukan gelar juara ini tuh merupakan hasil kerja keras para pemain, dukungan staf pelatih, tim official, juga doa dari masyarakat Indonesia pastinya ya. Dan sang pelatih juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tuh bukanlah akhir dari perjalanan Timnas Putri, tapi justru ini tuh adalah turnamen yang menjadikan proses untuk tim putri ini terus berkembang dan mempersiapkan diri gitu menghadapi tantangan berikutnya, termasuk AFF Women's Championship 2027 ya teman Pro 2 ya. Apresiasi juga datang dari Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, dan di mana ia menyebutkan keberhasilan itu mempertahankan gelar itu menjadi bukti bahwa sepak bola putri Indonesia itu terus berkembang gitu ya teman Pro 2 ya. Dan itu memang menjadi trofi Piala AFF Putri kedua bagi Indonesia. Sebelumnya itu juga sudah menjadi juara pada edisi 2024. Wow, selamat untuk Garuda Pertiwi ya. Semoga prestasi ini tuh menjadi motivasi untuk terus mengharumkan nama Indonesia di level yang lebih tinggi. Informasi ini tuh aku baca langsung dari rri.co.id.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Out of town, we never out of money.
2: Starboy, you're my hero.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

FM Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini Manda punya informasi dari dunia hiburan buat kamu nih. Kalau misalnya ngomongin soal variety show Korea gitu ya, bergenre survival gitu, apa sih yang kamu inget gitu? Kalau aku sih lebih inget sama yang populer itu Street Woman Fighter ya teman Pro 2 ya. Karena itu seru banget nontoninnya. Kayak penari-penari yang biasanya tampilnya tuh di jalan gitu ya, dan punya panggung gitu. Akhirnya itu program itu booming banget sih waktu itu ya, karena menghadirkan para dancer perempuan terbaik Korea gitu. Jadi bukan cuman soal siapa yang punya gerakan paling keren, tapi

kuliner sekaligus kompetisi. Ini si Street Restaurant Fighter itu acara yang mempertemukan sekitar 20 chef dan pelaku industri kuliner Korea gitu ya, untuk bertarung bukan cuma soal rasa makanan aja, tapi juga menguji kemampuan menjalankan bisnis restoran gitu. Jadi di sini tuh peserta harus memikirkan semuanya tuh dari nol, mulai dari menciptakan konsep, terus juga membuat menu yang menarik, menentukan harga, strategi pelayanan, sampai juga bagaimana sih caranya menarik pelanggan tuh datang dan membeli makanan mereka. Nah, yang bikin beda ya teman Pro2 ya, acara ini tuh nggak menggunakan juri chef gitu ya, seperti kompetisi memasak pada umumnya. Tapi yang menentukan siapa sih yang bertahan dan siapa yang tersingkir itu adalah pelanggan asli yang langsung datang membeli makanan mereka ya teman Pro2 ya. Jadi yang diuji itu bukan cuman makanan enak gitu, tapi juga harus pintar-pintar juga nih gimana sih membaca selera pasar. Disitulah intuisi untuk membuka usahanya itu harus pintar gitu. Jadi bukan sekedar kompetisi memasak, tapi menjalankan sebuah usaha restoran gitu ya. Dan ada banyak nama besar dunia kuliner Korea nih yang ikut ambil bagian di program ini ya, termasuk Chef Lee Eun-bok, Jung Ho-young, Edward Kwon, dan juga Hong Seok-chan ya teman Pro2 ya. Jadi menarik banget ini variety show-nya. Aku juga mulai nonton sih baru episode 1 ya teman Pro2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran kayak apa variety show-nya, kamu bisa nonton di platform Viu ya teman Pro2.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

FM teman Pro 2. By the way, siapa sih di sini yang dulu pernah berhayal gitu ya, kayak ngarep dapat surat dari Hogwarts. Bangun pagi tuh ngarep ada burung hantu datang gitu ya teman Pro 2 ya, bawa undangan ke sekolah sihir. Tapi yang datang malah notifikasi grup chat ya. Jadi buat kamu para Potterhead nih, ada kabar yang pastinya akan bikin nostalgia, karena salah satu film fantasi paling ikonik sepanjang masa ini bakal merayakan perjalanan 25 tahunnya. Wow, udah 25 tahun ya teman Pro 2 ya, gak berasa banget kayak baru kemarin nonton Harry Potter terus ternyata sudah 25 tahun berlalu. Jadi Warner Bros. Discovery ini resmi mengumumkan program Global Back to Hogwarts 2026 untuk merayakan ulang tahun ke-25 film pertama Harry Potter, yaitu Harry Potter and the Sorcerer's Stone ya. Jadi film yang pertama kali membawa penonton masuk ke dunia Hogwarts di tahun 2001 ini akan kembali dirayakan lewat berbagai kegiatan spesial, mulai dari pemutaran ulang film di bioskop, acara penggemar, hingga cuplikan terbaru dari serial HBO original Harry Potter yang memang sedang dipersiapkan gitu ya tahun 2022 ya. Perayaan ini tuh akan berlangsung di tanggal 1 September gitu, yang dikenal sebagai hari ketika para siswa Hogwarts itu kembali ke sekolah sihir ya tahun 2022 ya, menggunakan kereta menuju platform 9 3/4. Nah, kalau yang nonton Harry Potter pasti tahu deh platform ikoniknya, platform S lagi 934 gitu maksudnya ya. Dan untuk memperingati 25 tahun perjalanan Harry, Ron dan juga Hermione, ini film pertama Harry Potter akan kembali tayang di bioskop selama 1 minggu. Cuman nggak tahu ya di Indonesia akan ditayangkan kembali juga apa enggak gitu ya teman-teman dua ya. Nanti kita akan update-update informasinya gitu. Dan gak cuma film pertama ya juga, tapi seluruh 8 film Harry Potter juga akan kembali diputar gitu sih katanya ya. Dan juga selain pemutaran film, HBO Max juga akan mengadakan acara Back to Hogwarts pertama di London itu pada 1 September. Di situ akan ada aktivitas interaktif gitu ya, hadiah bertema serial terbaru dan pengalaman yang membawa penggemar kembali merasakan suasana dunia sihir. Ini sih surga banget sih kalau buat kamu yang memang ngefans banget sama Harry Potter ya teman Pro 2 ya. Jadi ya gak berasa memang waktu itu tahu-tahu Harry Potter udah 25 tahun aja. Dan informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RI Batam, teman terbaik kamu. Nggak kerasa teman Pro 2 sudah hampir jam 3. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari Santai Siang edisi 24 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 12 tadi ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Ini cuacanya sudah terpantau mulai mendung ya. Mudah-mudahan sih nggak hujan sampai nanti kamu pulang kerja gitu ya, biar nggak hujan-hujanan di jalan. Kalau gitu Manda pamit dulu, terima kasih. See you and bye-bye.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Bible

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM, rebutan teman terbaik kamu. Kalau dengar film tentang alien nih, pasti langsung kepikirannya berasa kayak perang gede, ledakan di mana-mana, atau bisa jadi bumi yang diserang makhluk luar angkasa ya. Tapi film namanya, judulnya ini VOUFO ya. Ini justru datang dengan konsep yang beda banget ya ini. Tapi bukan soal invasi atau alien ya, tapi ceritanya tuh tentang komedi lucu ya, ini pesan keluarga ya. Ini tokoh utamanya tuh ada Muslim namanya, diperankan oleh Tretan Muslim. Dia tuh bekerja sebagai pengepul barang rosokan dan menjalani hidup sederhana di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Muslim tuh punya salah satu impian besar, yaitu mengumpulkan uang untuk melunasi biaya haji sang ibu. Nah, suatu hari hidupnya tuh tiba-tiba berubah drastis setelah menemukan sebuah UFO yang jatuh di pinggir kota. Nah, kalau orang lain mungkin langsung kepikiran buat jual benda langka itu atau melaporkannya, Muslim justru mengambil keputusan yang beda nih. Dia memilih menolong makhluk asing yang terluka dan memberi namanya tuh UFO. Nah, semenjak itu kehidupan Muslim dan keluarganya mulai dipenuhi dengan berbagai kejadian gak terduga-duga ya. UFO ternyata bukan alien biasa, tapi dia dengan teknologi canggih yang dimiliki, dia tuh perlahan bisa membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi keluarga si Muslim ini. Tapi tentu aja ya, setiap bantuan dari UFO menghadirkan momen-momen kocak ya, sekaligus kekacauan yang bikin ceritanya makin seru. Nah, yang menarik, film UFO ini gak cuma nawarin komedi, tapi ini tingkah lucu alien ini yang bikin ketawa banget ya ini ya. Jadi meski tokoh utamanya itu ada makhluk luar angkasa, tapi ini ada pesan yang sangat dekat banget dengan kehidupan sehari-hari ini. Buat kamu yang lagi cari tontonan ringan dengan perpaduan komedi, nah, ada drama keluarga juga nih, VOUFO bisa jadi banget watchlist kamu yang siap-siap bikin kamu ketawa banget ya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening

0: 105,5 FM Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di sore ceria hari ini ya. Sesuai janjiku tadi, ini kita udah kedatangan bintang tamu. Ini spesial banget. Ini udah ada dari Miss Grand Kepulauan Riau 2026, yaitu Dilza Salsabila. Ini udah ada di depan kita. Ini spesial banget kali ini di Studio Pro 2 sudah kedatangan seorang Miss Grand Kepulauan Riau 2026. Kita sapa dulu. Halo Kak.
1: Hai, Kak Dava.
0: Halo, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Aduh, gimana rasanya datang ke Pro 2?
1: Wah, perasaan baru beberapa hari lalu ya datang. Excited banget bisa datang lagi, dikasih kesempatan ya.
0: Seru banget ya. Sebelumnya pernah datang juga di Pro 1 ya tadi.
1: Yes,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke. Nah, ini buat yang belum tahu teman-teman Pro 2 nih. Boleh kenalan dulu enggak sih Zaza ya?
1: Oke. Okay, hai teman-teman RRI Pro 2 semuanya. Salam kenal buat yang belum tahu Zaza. Namanya Dilza Salsabila, biasa akrab dipanggil dengan Zaza. Nah, Zaza ini seorang model, juga penyanyi Kak, dan aku pernah acting juga. Oh. Pokoknya semuanya aku explore gitu. Karena aku anaknya suka explore hal-hal baru. Jadi aku tahu, oh aku bisa ya ternyata ngelakuin ini. Wow. Terus akhirnya aku juga ngonten sebagai konten kreator. And here I am joining my first pageant event as Miss Grand Kepulauan Riau 2026.
0: Wow, amazing sekali, banyak banget yang dicoba sama si Zaza ya.
1: Yes.
0: Semua dicobain nih, mulai dari konten kreator, nyanyi, model.
1: Aku pernah MC juga.
0: Pernah MC juga?
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kayak kehidupan sehari-hari selain itu apa sih? Ada kerjaan lain gak sih kira-kira?
1: Karena memang Dilza dari kecil ya, dari mama juga seorang entertain gitu. Jadi Zaza udah terbiasa kayak gak bisa diem anaknya gitu. Gak bisa cuman di rumah aja. Pasti kalau misalnya lagi gak ada kerjaan ya, namanya kan kita freelance gitu di dunia entertain. Kalau gak ada kerjaan, Zaza biasa nge-live gitu. Jadi Zaza juga live streaming, nyanyi gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih lanjut. And I got a lot of income from my live streaming.
0: Wow. Ini memang patut dicontoh buat generasi muda sekarang ya. Gen Z ini banyak banget yang kayak gini nih.
1: Betul, kalau dari Dilza sih kita harus explore terus gitu. Harus berani mencoba. Tadi kemarin waktu di RRI Pro 1, Zaza juga ditanya sama Bang Ariel, apa nih motivasinya untuk anak-anak Batam dan semuanya lah ya. Kalau dari Dilza harus terus berani bermimpi ya. Berani mencoba, itu sih dari Dilza ya.
0: Kita memang harus explore sih, explore di terus. In this economy seperti ini ya.
1: In this economy.
0: Kita gak bisa harus berpatokan dengan satu aja ya. Tapi memang kita harus menggali-gali terus ya peluang-peluang yang
1: betul
0: ada tentunya.
1: Betul sekali.
0: Oke, tapi gimana nih perasaannya udah jadi Miss Grand Kepulauan Riau di 2026 nih? Gimana sih rasanya?
1: Oke, sebenarnya perasaannya campur aduk.
0: Campur aduk.
1: Iya. Happy pasti, happy and so excited. Yes. Tapi bukan ngerasa beban, tapi lebih ke responsibility sih Kak.
0: Okay.
1: Jadi dengan sudah menyandang sebagai Miss Grand Kepulauan Riau ini, Zaza memiliki sebuah tekad dan niat untuk bisa. Semua orang pasti ingin menjadi juara ya. Jadi Zaza lebih ingin untuk membawa nama Kepri lebih harum, lebih membanggakan nama Kepri.
0: Ah, itu dia memang kita harus ini ya, kayak membanggakan daerah sendiri ya.
1: Betul, karena Zaza juga, walaupun Zaza bukan asli dari Batam, Kepulauan Riau, tapi bisa dibilang anak Batam, karena Zaza udah dari baby di sini.
0: Oh, I raised in Batam. Gitu ceritanya, dari bayi, dari kecil udah di Batam berarti ya. Oh, menarik. Tapi memang dari awal sebelum ikut ajang Miss Grand Kepri ini, memang udah disiapkan daftar atau memang coba-coba aja nih?
1: Oh my god.
0: Kan kita penasaran juga ya
1: jujur,
0: ini ya.
1: Yes. Kalau boleh jujur, boleh. Aku juga ngomong sama Bang Ariel kemarin, aku iseng sebenarnya.
0: Itu dia tuh memang.
1: Selain iseng sebenarnya juga kayak ada rasa percaya kalau Zaza tuh kayaknya bisa deh gitu. Karena confident tadi kali ya. Yes, jadi Zaza mau untuk mencoba hal baru dan kan Zaza bukan dari nol ya kak. Zaza kan juga punya basic model, makanya kenapa Zaza berani untuk maju. Dan terutama Zaza sangat pengen bisa menjadi contoh untuk generasi muda sekarang. Kalau kita tuh bisa jadi apa aja yang kita inginkan, okay, selagi kita pengen mencoba.
0: Betul, tapi memang Gen Z ini ciri-cirinya kayak gini nih, memang coba-coba dia ya.
1: Coba-coba, tapi bagus loh itu sebenarnya, yeah. Dari awalnya coba-coba, misalnya kan tiba-tiba dia jadi vlogger, yes, jadi YouTuber, jadi afiliator.
0: Memang
1: hebat
0: kayak
1: loh
0: gitu,
1: itu.
0: Betul. Kita harus mencoba semuanya, nah, gali kalo, potensi nih.
1: Kalau Kak Dava bisa jadi presenter ini gimana nih ceritanya?
0: Malah ditanya balik nih aku.
1: Iya.
0: Enggak, ini aku juga coba-coba sebenarnya.
1: Coba-coba, awalnya?
0: Awalnya enggak seperti ini.
1: Oh, tidak seperti ini, oke. Okay.
0: Malah ini di mencoba-mencoba akhirnya keterusan.
1: Akhirnya keterusan ya, gitu ya
0: dia.
1: Passion juga kan pastinya.
0: Oh, passion, kalau dibilang passion sih enggak ya.
1: Sebenarnya bukan passion. Oh oke, okay, aku baru tahu passion.
0: Ya, tapi karena kita terbiasa ya, di studio kayak gini.
1: Jadi enjoy, gitu. Betul.
0: Nah,
1: kalau dari Dilza, kalau Zaza pribadi ya, sesuatu yang kita passion itu udah pasti enjoy. Kalau misalnya kita enjoy, udah pasti passion. Jadi mungkin lambat laun yang tadinya gak passion

0: Zaza sih karakter dan etika.
1: Okay.
0: Jadi bagaimana cara dia bisa membawa dampak untuk publik especially, dan juga kalau Dilza sih pengen menginspirasi lebih banyak orang, lebih banyak generasi muda gitu. Apalagi Zaza seorang entertainer dan juga seorang content creator. Jadi Zaza sangat berharap bisa menggunakan sosial media Dilza itu untuk menginspirasi anak-anak muda.
1: Iya sih, betul. Sekarang lebih gak keliat ajang cantik-cantikan ya, tapi ke kontribusi ke masyarakatnya.
0: Betul, apa yang bisa kita lakukan, dampak yang kita bawa.
1: Betul. Tapi sampai sekarang ada gak sih kayak ini momen-momen Miss Grand ini masih terus bakal berlanjut kan ya?
0: Pasti dong.
1: Ini bentar lagi seleksinya ini Agustus kompetisi ya?
0: Kompetisi nasionalnya di bulan Agustus.
1: Bulan Agustus. Bentar lagi dong berarti ya?
0: Bentar lagi.
1: Tapi nanti ada banyak ininya lagi ya?
0: Persiapan itu pasti. Jadi mulai dari sekarang Zaza emang udah banyak melakukan persiapan untuk hal-hal basic seperti kelas catwalk, kelas public speaking, table manner, terus juga persiapan gaun, persiapan daily wear, itu semua harus dipikirkan. Dan Zaza hanya punya waktu 2 minggu.
1: Wow, 2 minggu.
0: Iya, karena kebetulan memang dapat surat kelolosannya itu dari tanggal satu minggu lalu.
1: Baru banget.
0: Iya. Memang kalau untuk yang interview online kemarin, kita audisi online, itu baru 1 minggu banget sih kemarin ini. Dan setelah interview online itu 1x24 jam langsung diinfoin kelolosannya.
1: Oh, cepet ya berarti ya?
0: Cepet, sat-set ya.
1: Tapi agak dar-der-dor juga.
0: Dar-der-dor. Tapi emang semua ajang pageant seperti itu kak.
1: Oh, memang itu dia diuji mental juga.
0: Diuji
1: ya.
0: Mental.
1: Oke, tapi semenjak jadi Miss Grand Capri ini, ada nggak sih dari habit Dilza sendiri yang berubah nih? Semenjak jadi Miss Grand kan berarti ini kan menjadi percontohan buat masyarakat luas nih.
0: First of all, kalau dibilang banyak perubahan, tidak banyak perubahan. Karena Zaza sebelumnya juga public figure, dimana Zaza juga harus menjadi sosok yang bisa menjadi contoh bagi banyak orang, kak. Jadi Zaza sudah terbiasa bagaimana caranya untuk beretika, public speaking, communication skill ya, seperti itu. Jadi ketika Zaza terpilih menjadi Miss Grand Capri, Zaza juga merasa bukan sebuah beban. Gitu. Justru how can I unleash my inner potential, gitu. Jadi lebih untuk mengembangkan diri, bertumbuh gitu sih kak.
1: Iya sih, betul. Memang ajang-ajang kayak gini nih jangan dijadiin beban.
0: Iya betul.
1: Jadikan kita memang motivasi diri kita sendiri ya.
0: Tapi memang banyak hal-hal yang perlu Dilza pelajarin untuk menuju kompetisi kan. Kayak yang tadi Zaza bilang, kayak catwalk harus bagaimana sih layaknya seorang pageant, seorang queen gitu. Betul. Karena sangat berbeda kak, catwalk model sama ajang pageant.
1: Beda banget ya. Aku baru tahu different. Lagi kayak gini.
0: Tapi, mau latihan?
1: Aduh, nanti dulu ya.
0: Bisa loh, kan ada Encik Puan tuh. Ya, nah, bisa ya. Join.
1: Tapi kayaknya saya enggak dulu. Tapi sebagai perwakilan Kepulauan Riau nih. Tapi apa sih yang membuat Dilza mau untuk maju di ajang Miss Grand Capri ini sih?
0: Pertama-tama Zaza bangga bisa menjadi anak Batam, Kepulauan Riau gitu. Jadi di ajang ini selain tujuan Dilza ingin mengembangkan diri, selain ingin menginspirasi, Zaza pengen nih Capri bisa lebih dikenal di ajang nasional ataupun internasional gitu. Dan tujuan Dilza mengikuti Miss Grand Indonesia itu tidak stop hanya di ajang nasional aja, tapi harapan Zaza besar sekali bisa go internasional, karena kan ada yang namanya Miss Grand International. Jadi insya Allah jika bisa menjadi juara di Miss Grand Indonesia ini, Zaza bisa membawa nama Indonesia ke ajang internasional begitu kak.
1: Wow.
0: So bigger career.
1: Menarik sekali, tapi memang cocok banget sih buat motivasi anak-anak muda yang ada di Capri tentunya ya. Nah ini kalau menurut Dilza sendiri ya, kedepannya bakal nggak sih kayak buat-buat ajang ke

0: anak-anak muda di Batam mungkin buat Miss Grand selanjutnya atau gimana? Next gimana sih?
1: Kalau untuk dari Dilzanya nih. Kalau dari Dilza mungkin untuk saat ini program yang Zaza udah siapkan itu bukan membuat sebuah event, tapi lebih ke workshop.
0: Workshop ya?
1: Iya. Jadi dengan segala pengalaman Dilza selama di dunia entertain kan, udah banyak ya kak, mulai dari model, penyanyi, acting, content creator, MC. Jadi dari beragam karir Zaza ini, Zaza pengen berbagi pengalaman sama teman-teman dan terutama young generation. Jadi di workshop itu juga bertujuannya membangkitkan rasa percaya diri anak-anak gitu, untuk berani mencoba sebuah hal baru, and especially cara untuk membuat konten dengan baik yang impactnya positif lah ya kan. Karena mungkin Zaza banyak sih melihat anak-anak muda sekarang tuh dia pengen jadi konten kreator gitu, atau public figure, tapi dia tuh belum bisa membatasi dirinya gitu.
0: Itu
1: kan ada hal-hal yang bisa kita share, ada yang tidak perlu.
0: Betul sekali gitu.
1: Karena Zaza juga berpengalaman sih soal itu, dan Zaza banyak belajar dari insight banyak orang gitu. Dan tidak semua hal perlu kita share ke sosial media.
0: That's right, betul.
1: Especially
0: setuju banget.
1: Juga tentang cyberbullying. It's a fatality. Kita harus kasih banyak edukasi ke semua orang, bukan anak muda aja, but especially Gen Z ya. Gitu, karena mereka lah yang sangat berpengaruh bagi generasi bangsa.
0: Setuju banget sih, tapi memang tujuannya bukan kemana-mana ya, hanya fokus ke anak muda buat workshop, buat lebih nerangin ini tentang public figure seperti apa, mengedukasi lah ya berarti ya. Tapi menarik banget sih.
1: Karena mungkin walaupun Dilza gak spesialis untuk di ajang pageant, kalau sebelumnya mungkin teman-teman yang mengikuti ajang pageant, dia sudah mengikuti ajang-ajang pageant lainnya gitu kan. Nah kalau Dilza betul-betul first time, dan Dilza berani karena ya tadi itu pengalaman Dilza yang sudah cukup lama di dunia entertain, dan Zaza pengen lebih kembangin lagi di ajang ini.
0: Oke, menarik sekali kita ngobrol-ngobrol bareng sama Miss Grand Kepulauan Riau 2026 si Dilza Salsabila ini. Tapi udah banyak banget insight yang udah disampaikan sama Dilza. Ini buat-buat anak-anak muda, terutama anak-anak muda Kepri ya, di Batam, di manapun itu. Banyak banget insightnya, terutama buat yang kalian memang punya bakat atau minat sebagai content creator nih. Nah ini kita nanti bakal balik lagi, ulik-ulik lagi, ngobrol bareng sama Dilza, Miss Grand Kepulauan Riau 2026. Jadi buat kamu langsung aja stay tune, tayangin langsung di YouTube channel RRI Batam ya, buat nonton bareng, saksiin bareng sama Dilza Salsabila. Dan nanti kita bakal balik lagi tentunya, so keep stay tune terus on Bird FM, teman terbaik kamu.

0: 105 Kolom FM, perbatan teman terbaik kamu, masih di Sore Ceria dan kita masih di sesi talk show bareng sama Dilza Salsabila, salah satu Miss Grand Kepulauan Riau 2026. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol lagi bareng Dilza, seru banget. Tadi di segmen 1 kita udah ngobrol, yes. Di balik layar juga kita banyak ngobrol juga ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kita mau tanyain nih, dari apa tadi nih, kepo banget nih sama persiapan nih menjelang nanti di bulan Agustus nih. Kayak gimana nih sekarang Dilza?
1: So far preparation alhamdulillah udah sangat, belum mateng tapi sudah sangat okay, sudah lumayan. One by one semua udah approve, udah achieve gitu. Terutama sih gaun. Ya sebenarnya tuh untuk saat ini Zaza masih prepare untuk gaun. Ada beberapa yang kerja sama-sama di fashion designer. Ada yang lagi dijahit gitu. Karena kita emang waktunya mepet banget. Jadi kayak serba dar-der-dor
0: gitu. Cuma 2 minggu gimana loh persiapannya ini.
1: Tapi kalau dari Dilza sih untuk saat ini Zaza udah latihan catwalk, public speaking, table manner, that's most important.
0: Okay, ini waktu yang cukup singkat tapi semua langsung cepet-cepetan ya ini ya. Tapi nanti next karantinanya berapa lama kira-kira?
1: Untuk di Jakarta karantinanya itu 4 hari. Tapi nanti kita ada prakarantina itu 4 hari juga. Jadi total 8 hari sama sekitar 10 hari kayaknya.
0: Oh, ya hampir seminggu 8, lebih lah ya.
1: Iya, seminggu lebih untuk sama grand final dan preliminary.
0: Menarik sekali. Tapi dengar-dengar aku sempat tadi tag-tag juga ya. Kayaknya aku mau press con nih.
1: Iya benar.
0: Kapan tuh?
1: Tanggal 26 Juli hari Minggu ini.
0: Hari Minggu ini ya.
1: Iya.
0: Di mana tuh?
1: Di Medley K Square Mall.
0: Jadi
1: itu dadakan juga sih Kak sebenarnya.
0: Dadakan juga.
1: Jadi dari hari Senin itu Zaza udah sama tim Zaza kita udah ngatur preskonnya mau tanggal berapa, venue-nya di mana. Jadi kita kayak udah cari ke sana sini dan akhirnya kita menentukan tempatnya di Medley. Alhamdulillah dari pihak Medley by Nomad juga mau mensupport Dilza untuk event preskon ini. Selain itu Zaza juga bakal ngundang teman-teman influencer, teman-teman Zaza, terus teman-teman media, ada tim Dilza juga, and especially di preskon ini Zaza nggak nyangka Kak, sebenarnya aku pikir aku akan ya dengan tim-tim aku aja gitu, tapi ternyata klien-klien yang pernah kerja sama-sama Zaza selama ini mau untuk nge-sponsorin event ini.
0: Banyak-banyak support gitu ya.
1: Banyak yang support, jadi aku I'm very happy. Thank you so much. Tanpa mereka semua Zaza nggak bisa sampai di sini.
0: Betul sekali. Tapi sejauh ini support yang paling Dilza sampai di titik ini sekarang nih, yang paling banyak banget siapa nih?
1: My parents of course. Yes. Dari dari awal Zaza mau ikut Miss Grand ini, Zaza punya keraguan itu pasti, karena I didn't come from pageant gitu kan. It's my first pageant event, jadi agak ada keraguan. Zaza sempat nanya sama mami papi, mami papi gimana kalau Zaza ikut ajang ini? Kayaknya Zaza pengen, I want to challenge myself gitu. Cause I love challenges. Bagi Zaza challenge itu kayak bisa bikin kita lebih termotivasi lagi, lebih berkembang lagi gitu Kak. Terus mami aku sih yang excited banget, it's okay, go for it gitu. Ikut aja nak, kata mami. Terus kayak okay, tapi banyak banget kan persiapannya. It's okay, kita list satu-satu apa yang perlu di. Jadi papi and mami itu benar-benar full support gitu Kak untuk Zaza. Sebenarnya selama ini memang Zaza mau ngapain pun setiap langkah Zaza itu thanks to my parents, mereka selalu support sih Kak.
0: Memang support orang tua itu memang harus diperlukan ya.
1: Karena I feel I'm so lucky karena some child enggak punya privilege itu. Dia kadang kan misalnya orang tuanya nuntut apa padahal dia enggak mau gitu kan. Nah, Zaza di posisi yang dimana apa yang Zaza mau lakukan selalu disupport, selagi itu positif.
0: Yes,
1: gitu. So penting banget bagi Zaza support dari keluarga. Tapi ini kan cerita Zaza. Yeah. Zaza juga tahu banyak teman-teman di luar sana ataupun anak-anak muda yang mungkin orang tuanya tidak support dia untuk pilihan karirnya. Hmm? It's okay, selama kamu pikir itu karir itu bagus, kamu mampu, go for it. Kadang sebuah karir ataupun pekerjaan kita tuh nggak harus selalu kita kayak curahkan kemana-mana.
0: Betul.
1: Gitu. Work in silence. If you think you can do it, if you think it's positive, just go for it. Sampai sudah ada hasilnya. Gitu. Ini untuk teman-teman yang mungkin kurang dapat support ya dari orang sekeliling ataupun keluarga. So jangan cuman karena tidak ada yang support kamu, kamu down gitu dan kamu takut untuk bermimpi. So it's the solution gitu. Jadi gak ada alasan dong untuk kita stop melakukan sesuatu yang kita mau.
0: Menarik sekali ini insight juga ya dari Dilza ya. Jadi kalau kalian memang it's not passion, memang gak cocok sama apapun itu yang dilakuin, walaupun gak ada support dari manapun, tetap harus struggle ya.
1: Yes, yes.
0: Dan harus berjuang.
1: Life is full of struggles. Next. So you choose the which struggles you want to face.
0: Betul. Ya, itu setuju banget. Memang kita gak bisa kita stuck di situ ya. Memang harus pilihan ya.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Menarik, menarik. Nah, tapi Dilza, setelah menyandang gelar Grand Miss Grand Capri ini, next Dilza target kedepannya ini apa nih?
1: Target kedepan, jika memungkinkan untuk Dilza masih diberi kesempatan mempresentasi Indonesia ke ajang internasional, I will go for it. Yes. Kalau belum rezeki pun, Dilza akan tetap terus berkarir karena Zaza juga banyak yang Zaza jalankan, salah satunya kayak sebagai konten kreator. Zaza juga punya mimpi untuk rilis banyak lagu lagi gitu kan, sebagai seorang penyanyi. Jadi banyak sih kak sebenarnya.
0: Banyak banget ya.
1: Iya banyak banget. Aku juga punya mimpi untuk berbisnis. Jadi selain aku akan menjalankan program yang aku sudah ini tadi, yang aku sudah rencanakan tadi, aku juga tetap akan melanjutkan, terus menginspirasi, terus menjadi sosok yang memberi dampak positif.
0: Oke, menarik sekali. Tetap harus menginspirasi tentunya ya. Tapi ini buat generasi muda di Kepulauan Riau nih, apa harapan yang besar banget dari seorang Dilza nih?
1: Harapan Zaza, kalian semua harus percaya diri. Semua orang yang percaya diri itu pasti mudah untuk melakukan apa aja yang mereka mau gitu. Jadi gak ngerasa beban. Seperti Dilza sekarang, Zaza sangat percaya diri dengan potensi Dilza untuk mengikuti ajang Miss Grand ini. Makanya Zaza berani untuk maju. Jadi apapun itu, jangan pernah takut, jangan pernah minder, jangan pernah insecure. Kalaupun terlintas perasaan-perasaan seperti itu sangat normal ya kak. Kita kan manusia ya, it's manusiawi banget. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol dan merubah misalnya kelemahan-kelemahan kita itu menjadi lebih positif, menjadi sebuah kelebihan. Dan jangan pernah takut bermimpi.
0: Nah itu dia harapan dari Dilza ya buat generasi muda. Jadi jangan putus harapan juga di tengah jalan. Kalau memang punya mimpi, kejar mimpi.
1: Kejar mimpi itu. Sekarang udah zaman digital kan kak. Banyak banget peluang-peluang untuk anak-anak muda bekerja, terutama menghasilkan uang. Ya makanya dari sini Zaza juga pengen nanti di workshop Zaza itu ngajarin mereka, kalau mereka tuh buntu mereka harus ngapain sih gitu. Kalau mereka tuh kurang percaya diri mereka harus ngapain. Dan di situ tuh tips and triknya Zaza pengen kasih ke mereka berdasarkan dengan pengalaman Zaza.
0: Ah, cocok banget. Memang pengalamannya harus diulik, dikasih insight ke anak-anak muda.
1: Dan Zaza juga di sini bukan yang sangat lama berpengalaman di dunia entertain atau pageant. Zaza juga terus belajar. Jadi dimanapun kita berada, jangan pernah puas dulu ya. Jadi kita terus introspeksi apa nih yang bisa kita improve dari diri kita. Kalau Zaza setiap hari, misalnya Zaza abis perform, abis shooting konten ataupun setelah pulang dari sini, Zaza pasti kayak introspeksi lagi, terutama dari orang-orang sekitar. Kayak Zaza tanya, Kak, Zaza kurangnya di mana? Misalnya seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk mengetahui kita kurangnya di mana. And it's very important. Itulah yang bisa mengajar kita untuk bertumbuh lebih baik lagi. So just be the best version of yourself and be confident. You can do anything and achieve your dreams.
0: Wow, menarik sekali.
1: Yes.
0: The last, Dilza. Give the quotes buat anak-anak muda yang sekarang mungkin ada cita-cita atau keinginan bakat tentunya sebagai seorang content creator ataupun memang lagi niat banget jadi public figure untuk memotivasi nih.
1: Dari tadi kayaknya aku udah banyak banget ya quotes sebenarnya.
0: Ini harus quotes tapi, yang lebih-lebih okay. Lebih ini sekali
1: ini
0: lagi.
1: Quotes yang kali ini simple aja sebenarnya. Stop thinking, just action.
0: Stop thinking, just action.
1: Action. Yes, kamu nggak usah pikir terlalu banyak. Pertimbangan itu penting, yes. Tapi tidak usah menjadi sesuatu yang kayak gimana ya kalau gini, gimana ya kalau nanti gitu. Karena yang bisa kita kontrol itu adalah hari ini. We cannot control the future, but we can make it as our apa namanya pengalaman, gitu. So do not be afraid, do not afraid to achieve. To achieve your dreams, just keep going.
0: Yes, setuju banget.
1: Yes.
0: Can I
1: do my opening number? Can I?
0: No.
1: Opening number the Miss Grand Kepulauan Riau.
0: Yeah.
1: All right. Hi babies, I'm Dilza Salsabila, your Miss Grand Kepulauan Riau.
0: Okay. Menarik banget ini udah ngobrol sama Dilza ya di sore hari ini. Tapi nanti jangan lupa bisa join di presscon Dilza di hari
1: Yes, di hari Minggu tanggal 26 Juli di Medley K Square Mall.
0: Medley K Square Mall ya di hari Minggu ya.
1: Hari Minggu.
0: Thank you banget, thank you so much sudah datang di studio kita di Pro 2. Udah banyak insight buat anak-anak muda tentunya. Semoga Dilza kedepannya lebih sukses lagi di kompetisi nanti juga lebih semangat lagi
1: yes.
0: Tentunya ya. Lebih semangat lagi tentunya.
1: Thank you Kak Dava.
0: See you next time ya Dilza, semoga tetap sukses, semangat terus ya. Jadi buat kamu semua, tadi udah banyak banget insight dari Dilza. Jadi itu dia masukan-masukan insight buat anak-anak muda di Kepri maupun di Indonesia tentunya. So buat kamu jangan lupa tetap saksikan terus di Pro 2 FM dimanapun Anda berada ya, bisa langsung saksikan juga di YouTube channel kita. Dan buat kamu juga keep setting terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: You are listening.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.5 FM, berbetan pemantar baik kamu masih di sore ceria teman Pro 2. Dan aku mau spill sedikit nih kondisi lalu lintas di sore hari ini ya. Ini terpantau di simpang BI mulai padat ya nih di traffic light-nya. Ada beberapa kendaraan yang sudah antri untuk ini ya, lampu merah ya. Dan ini di Bundaran Madani terpantau juga kedua arah ramai lancar. Ini kondisinya baik dari arah Simpang Lail ke arah Okarina maupun sebaliknya. Ini juga terpantau di Simpang Kuda yang menuju ke arah underpass dan sebaliknya juga ramai lancar nih. Kalau di Simpang Asablanka terpantau yang menuju ke arah Tiban dan sekitarnya, ini mulai padat, ini udah ada yang macet di jalur sebelah kiri ya. Tapi ini yang dari arah Tiban juga mulai rame juga ya. Ini kedua arah terpantau rame. Cuman yang agak ngandet itu di yang ke arah Tiban. Ini di tanjakan Sotling terpantau juga rame lancar kondisinya di sore hari ini. Nah ini sekedar pantauan lalu lintas di sore hari ini. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati, tetap stay safe ya. Kalau ada laporan-laporan kemacetan atau apapun, bisa juga langsung DM Instagram kita di @pro2batam.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 Perbatam, teman terbaik kamu masih di Sore Cira, dan ini adalah segmen terakhir di Sore Cira hari ini. Dan aku sekalian untuk infoin azan sholat maghrib di wilayah Kota Batam dan sekitarnya di jam 6:18 waktu Indonesia Barat ya. Jadi buat yang lagi di jalan, mungkin lagi macet-macetan atau lagi penat, bisa coba aja rest sebentar ya, melipir dulu ke masjid, menunggu azan sholat maghrib, nanti baru lanjut lagi ya. Jadi ya, nanti di jam 7 sampai jam 8 ada musik live chat ya dari Pro 2 FM Jakarta. Jadi buat kamu semua, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, kids stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,5 FM.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat." Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa." Dan

0: daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.
1: Subhanallah.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas.

Music Lancer. Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman berdua. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal menemani kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kadona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong. Kenapa iya. sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Duna Antonia ya.
1: Ish,
0: keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya, betul.
0: Wah seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia tuh dibikin sama Kadona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya.
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Dari journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Yeah. Ya hobi-hobi aja ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah suara.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Kan tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy, saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah saat ini jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan.
1: Iya.
0: Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down.
0: Down.
1: Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu. Sedangkan
0: ini bukti ya berarti.
1: Iya
0: ya.
1: Dan benar deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas. Itu indah banget ya hidup ini gitu.
0: Gak
1: pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya waduh kayaknya udah
1: gimana, udah mikir, udah deh. Gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu. Dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produ yang pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Uh-uh, kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke. Okay.
1: Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa gitu ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu.

0: biasanya.
1: Justru dari lirik ya?
0: Lirik dulu.
1: Oke. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
0: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
1: pop apapun suka.
0: Sampai lagu-lagu lama. Ya karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
1: Serius?
0: Iya,
1: contohnya coba
0: Radiohead.
1: Wih, gokil.
0: My Chemical Romance.
1: High and Dry gitu ya.
0: High and Dry.
1: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya. Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya.
0: Iya.
1: Karena pada waktu itu zamannya ya.
0: Zamannya
1: itu lagi banyak banget band waktu itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Benar.
1: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
0: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu. Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
1: Gak ada pakem tertentu,
0: gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangement-nya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya oke gitu.
1: Oke. Dan jadi, ternyata jadilah
0: ya,
1: di mini album lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
0: Pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
1: Genrenya soulful gitu ya.
0: Iya.
1: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
0: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
1: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
0: Iya.
1: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
0: Iya.
1: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
0: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan, jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
1: Berarti ada tema love self ya?
0: Iya.
1: Jadi mencinta apa ya?
0: Self love
1: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
0: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
1: Jangan mau terjebak.
0: Jangan mau terjebak. Jangan mikir, ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
1: Cuma tinggal berani aja.
0: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
1: Apalagi, apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
0: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
1: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
0: Jadi yaudah, buta beneran.
1: Nah ini
0: aduh,
1: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
0: Mengingatkan ya.
1: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
0: Betul.
1: Penasaran gak? Penasaran gak sama lagunya?
0: Penasaran dong.
1: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bang sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini album udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih. Gitu kalau ya? Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan. Entah cuman
1: apa? Cuman jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya Bukan Denganku kan.
1: Iya,
0: Nah, kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Ih, boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah, DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita
0: sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: Kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus dua lagi surprise. Nanti.
0: Oh sebenarnya udah dibikin cuma belum diupload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada dua lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh.
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja jadi mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu gitu berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, gitaris itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, yeah, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling gak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, yeah, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin,
1: ngikutin
0: yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada gak sih keinginan kalau harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin di kamar pun gak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya.
1: Mm.
0: Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah? Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis aja, nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Ya,
0: gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Keren ya. Boleh, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu
1: aja.
0: Iya,
1: kita amini. Kan harus optimis ya. Bener, hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi
0: kejadian.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih.
0: Nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin. Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Karya Sepadu, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
1: Iya.
0: Ya,
1: TikTok ada, juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Mm-hmm. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya? Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah
1: ngobrol. Iya, makasih juga ini. Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemani aku sampai jam 12?
1: Takut.
0: Takut ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin.
0: Ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Anggap pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Memuja ulang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pernah gak sih kepikiran dari mana ya asal ucapan terima kasih? Ternyata ungkapan ini tuh punya makna yang sangat dalam. Kata terima berarti menerima sesuatu, sedangkan kasih berarti kebaikan atau perhatian dari orang lain. Jadi saat kita mengucapkan terima kasih, artinya kita sedang mengakui dan menghargai kebaikan yang telah kita terima. Meski terdengar sederhana, dua kata ini punya dampak yang besar. Mengucapkan terima kasih bisa membuat orang lain merasa dihargai, mempererat hubungan, dan menciptakan suasana yang lebih hangat, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa rasa syukur dan kebiasaan mengucapkan terima kasih dapat meningkatkan suasana hati, memperkuat hubungan sosial, dan juga menumbuhkan sikap saling menghargai. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil kepada orang-orang di sekitar kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.

0: Boy, gimana kemarin tes biasa soal negerinya? Lancar.
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 24 Juli 2026 melalui frekuensi FM 105,5. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

bagi teman Prodoin Radio Republik Indonesia program 2 Batam Udara pada frekuensi FM 105,5 kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026 dari Jalan Ambil Utama nomor 2 Batam Center. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kepada kita semua nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul dan bergabung di tempat yang kita cintai ini. Dan yang kedua, salawat beringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada imam kita ketika berperang, guru kita ketika mengaji, dan panglima besar kita ketika berperang, tiada lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengubah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, menggulung sejadah kekafiran dan membentang sejadah keislaman yang kita rasakan saat ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, berdirinya saya di sini akan kultum yang berjudul tentang menuntut ilmu. Selama ini, kita menganggap ilmu agama adalah sesuatu yang tidak penting, karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Salah satunya, saat Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslimin maupun kaum muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Yang perlu diperhatikan adalah ilmu agama atau ilmu syar'i bukan ilmu dunia. Maknanya, kita diwajibkan mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan yang fardhu ain. Misalnya, puasa. Puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka, mempelajari ilmu tentang puasa adalah sesuatu yang wajib dilakukan bagi kaum muslimin. Dalam hal ibadah, misalnya salat, maka ilmu tentang berwudu juga harus dipelajari. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib, karena wudu adalah salah satu syarat sahnya solat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib, maka mempelajarinya adalah suatu kewajiban juga, karena mustahil kita tahu rukun puasa dan pembatalan puasa kalau tidak tahu ilmunya. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, maka akan diikuti dengan keutamaan atau fadilah. Misalnya, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman,
sahhalallahu lahu bihi tariqan illal jannah. Apa artinya kawan-kawan? Yaitu adalah barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dirinya jalan untuk menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama memandang hadis ini seperti teksnya, yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu sudah dihitung sebagai pahala yang dengannya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya untuk menuju surga. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu, maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Dengan itu, maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat. Sehingga amalan yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah, maka dengannya Allah akan mudahkan jalan kita menuju syurga. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita hanya berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Ternyata hal itu salah besar, kawan-kawan. Pemahaman akan ilmu agama lah yang menjadi patokan. Maka alangkah meruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis, yaitu Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia, tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menuntut ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan ilmu kita bisa menguasai dunia. Dengan ilmu kita bisa menguasai seluruh alam. Dan jangan lupalah kawan-kawan, kita selalu bersyukur, karena bersyukur itu adalah kewajiban bagi umat Muslim. Cukup sekian itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Info pro dari kanal rri.co.id. Manchester United meraih kemenangan perdana pramusim setelah mengalahkan Rosenborg dengan skor telak 5-0. Hasil itu memperlihatkan perkembangan positif skuad Michael Carrick menjelang bergulirnya musim baru. Kemenangan tersebut diraih di Stadion Lerkendal, Norwegia, melalui perpaduan pemain senior, rekrutan anyar, dan talenta muda. Berdasarkan laporan Sky Sports, 4 dari 5 gol Manchester United tercipta setelah jeda pertandingan. CLS membuka keunggulan tim berjuluk Setan Merah itu pada menit ke-31. Joshua Zirkzee mengirim umpan terobosan sebelum Lasse menuntaskan peluang melalui penyelesaian melengkung. Zirkzee menggandakan keunggulan selepas turun minum lewat aksi individu impresif di kotak penalti. Dia mengecoh para pemain bertahan serta kiper sebelum mencetak gol pada menit ke-56. Jacob Devane menambahkan keunggulan 7 menit berselang setelah memanfaatkan lemahnya pertahanan lawan dari situasi sepak pojok. Harry Ahmes kemudian mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 berkat umpan Jadon Gamason. Kemenangan itu menjadi hasil positif pertama Manchester United pada rangkaian pramusim tahun ini. Sebelumnya mereka kalah 0-1 dari Wrexham dalam laga uji coba pembuka. Manchester United selanjutnya akan menghadapi Atletico Madrid pada tanggal 1 Agustus 2026 di Stockholm. Setelah itu mereka akan bertemu PSG, Leeds United, AC Milan, lalu Hull City pada laga pembuka Liga Inggris. Kabar selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id. Disney Plus Hotstar resmi mengumumkan bahwa Percy Jackson and the Olympians musim 3 akan tayang perdana pada 20 November 2026. Musim 3 ini akan mengadaptasi novel ketiga karya Rick Riordan yang berjudul The Titan's Curse. Cerita akan kembali mengikuti petualangan Percy Jackson, Grover Underwood, dan para penghuni Camp Half-Blood. Mereka sedang dalam misi menyelamatkan Annabeth Cass serta Artemis, Dewi Perburuan, dari ancaman Titan Atlas. Cuplikan membuka musim terbaru menampilkan Talia Grace yang bertarung melawan monster di sebuah gedung parkir. Percy datang untuk membantu, tetapi Talia menolak bantuannya. Tak lama kemudian, Annabeth mengungkapkan bahwa dialah yang meminta Percy Jackson datang karena mereka membutuhkan bantuan Talia. Di musim 3 ini juga memperkenalkan sejumlah karakter baru termasuk Nico dan Bianca di Angelo, Zoo Nightset, Apollo, Aphrodite, serta Hera. Di musim 2 yang mengadaptasi novel The Sea of Monsters ditutup dengan kemunculan kembali Talia Grace. Sekian info produk, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman produk.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Show 'em. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
3: Kenapa sih ngomel-ngomel?
2: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
3: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
2: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
3: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
2: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

105.5 FM Rebetal, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di edisi pada pagi hari ini Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Nih aku bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti tentunya ya. Dan untuk di pagi hari ini kondisi cuaca terpantau memang prediksi dari BMKG hujan ringan ya. Cuman kita lihat keluar tadi ada sedikit matahari yang sudah mulai muncul, jadi kita nggak tahu beberapa jam ke depan entah bakal hujan atau seperti apa. Cuman ini prediksi cuaca di seluruh wilayah Kota Batam itu hujan ringan. Jadi buat kamu yang mungkin ada rencana aktivitas outdoor atau mungkin mau keluar mau kemanapun, bisa antisipasi dari sekarang ya. Karena ini untuk prediksinya hujan ringan dengan suhu rata-rata 25 sampai 29 derajat Celcius. Nah, di pagi hari ini aku bakal nemenin kamu, nanti bakal update juga kondisi lalu lintas dan beberapa informasi interaktif tentunya. Dan buat yang lagi di jalan kemanapun kalian tujuannya, tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan, tetap selalu cek-cek kondisi kendaraan kalian semua ya, untuk yang mau bepergian. Dan di weekend pagi hari ini banyak banget tadi seliweran di depan studio itu yang berolahraga ya. Ini untuk investasi jangka panjang juga ya, karena olahraga ini ya. Dan aku nanti bakal balik lagi untuk update kondisi lalu lintas di pagi hari ini.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

105,5 Rebetan, teman terbaik kamu masih di Sepada teman Pro 2 ya. Nih kali ini aku mau infoin sedikit kondisi lalu lintas di pagi hari ini ya. Ini terpantau di simpang lalu lintas di beberapa titik ini cukup lengang sekali ya. Ini di simpang BI juga terpantau lancar, tidak ada penumpukan sama sekali, dan di Bundaran Madani juga sama. Ini kedua arah sepi banget di sini, gak ada kemacetan atau lalu lintas yang menumpuk ya. Ini di Simpang Kuda juga sama, sepi, lancar, dua arah. Terus ini di Simpang Kasablanka juga sepi banget di sini, sedikit banget kendaraan yang melintas di area Simpang Kasablanka. Kita geser di Tanjakan Southlink, terpantau dari Tanjakan Southlink ini lalu lintas kedua arah ramai lancar ya. Kalau di depan pos damkar Temenggung ini terpantau juga kedua arah ramai lancar. Jadi ini kondisi lalu lintas di pagi hari ini terpantau lancar, tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi buat kamu yang mungkin mau on the way kemanapun, ini cocok banget nih lalu lintas pada lengang semua nih. Jadi aman banget, mungkin yang mau bepergian, mau ke manapun, atau mungkin mau olahraga juga terpantau lumayan nih aktivitasnya, sepi ya rata-rata. Coba kita lihat di dataran Engku Putri, banyak banget gak yang, oh iya nih, terpantau di dataran Engku Putri yang olahraga juga lumayan banyak ya, jadi di sini ya. Itu dia teman Pro 2, pantauan lalu lintas di pagi hari ini. Jadi buat kamu kemanapun tetap hati-hati dan jaga kondisi selalu. 105,5 FM.